Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kalau kata Kiki Aldi katanya romansa muda, but it is teman pro 2, teman pro 2 yang harus romansanya muda-mudaan di pro 2 di Banjarmasin. By the way ya teman pro 2, dan ini jam 8, info traffic, it's going on teman pro 2 sebentar lagi. Dan juga kita bakalan bahas tentang kalau misalkan tanggal 4 Agustus ini biasanya diperingati sama hari apa aja deh. Nah jadi buat kamu nanti pokoknya pastiin stay tune terus. Dan kalau ada yang pengen share-share informasi traffic di daerah kamu yang belum kebaca sama aku, please tell me di WhatsApp kita 0853 4240.

Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.

0: just to keep her.
1: Keep her. Keep her. And I'll do anything just to.
2: Rewe Remosin, teman terbaik kamu, teman pro 2, buat kalian semua yang lagi stay tune ya. Di pada tadi sesuai janji aku bakal kasih kamu info traffic nih. Kita mulai dari yang terbuka dulu CCTV-nya ini dari your turn-nya Ayani ya, deket TVRI teman pro 2. Di sini terpantau termasuk rame tapi lancar teman pro 2 ya, aman aja. Dan udah ada yang jaga di U-turn-nya untuk bisa bantu kamu putar balik. Terus juga kita ke Simpang Gerilya nih teman pro 2. Ini tuh BTW lumayan lengang ya teman pro 2. Terus juga depan PDAM juga terpantau sangat sudah kosong. Mungkin karena sudah jam segini kali ya, orang-orang sudah juga pada nyampe kantor ya, jadi udah pada sepi. Terus mana lagi ya sorry, Simpang Flyover ya teman pro 2. Ini arah ke area Gatot. Ini wah ini kameranya ketutupan, kita next ganti aja. Kita ya ganti. Oh ini Hasan Basri di arah Cemara teman pro 2. Ini terpantau aman juga sih teman pro 2. Kalau yang ini sih simpang Cemaranya ya, ini termasuk lancar juga. Sebenarnya kalau jam segini tuh biasanya memang tidak terlalu padat ya, kecuali di daerah-daerah tertentu seperti ini kayak di pas simpang Pasar Lama, terus juga Asperman, Tarakan, itu juga biasanya tetap padat, cuman enggak yang sampai macet teman pro 2 ya. Kamu kalau misalkan mau kasih aku informasi kamu di mana aja berada, terus kayak kak di sini macet, kak di sini ini, kak lain-lain, boleh kasih tahu sama aku di WhatsApp kita di 0853-3420 biar kita pantau trafiknya, biar kita kasih tahu juga sama teman-teman yang mau lewat di area itu, oke?

0: lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

Reuring Rumah Sin, teman terbaik kamu, teman Pro 2, buat kalian semua yang lagi stay tune ya di pagi hari ini. Aku udah bilang kalau misalnya aku mau bahas tentang apa aja sih yang ada di tanggal 4 Agustus, teman Pro 2, termasuk hari ini tuh ternyata adalah hari bir internasional, dimana bir atau bir, bir dalam B double E atau juga pakai E yang sebenarnya adalah salah satu minuman tertua yang pernah dikenal di dunia. Minuman keras ini banyak dinikmati orang-orang barat sambari berkumpul bersama. Selain yang paling tua dalam sejarah, bir juga menjadi minuman yang paling populer dikonsumsi seluruh dunia. Dan secara hari bir ini diperingati dari tahun 2023. By the way, ini aku cuma bahas ya, bukan berarti menormalisasi yang namanya bir, teman Pro 2. Tapi karena bir itu juga ternyata dirayakan, karena dia adalah salah satu minuman alkohol yang cukup lama, teman Pro 2.

0: sayang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Coba lihat mat mereka, mat.
7: Yang mana?
6: Itu sedang foto-foto.
7: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
6: Paling saja mereka di tempat hilang duit mereka.
7: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
6: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
7: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
8: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

Rewe Remasin, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Sepada, teman Prodo, teman terbaik kamu. Ya, kita masih bahas tentang hari tanggal 4 Agustus nih, diperingati apa. Nah, kali ini adalah katanya ternyata hari ini adalah hari macan dahan internasional, di mana International Clouded Leopard Day adalah hari yang diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan spesies hewan cantik dan indah di seluruh dunia. Dan hari ini diperingati pada tanggal 4 Agustus, dan di mana Clouded Leopard ini adalah salah satu spesies kucing liar yang sudah terancam punah, di mana kucing liar ini mendiami wilayah hutan lebat dari kaki pegunungan Himalaya yang melalui daratan Asia Tenggara hingga ke selatan Cina. Hewan nokturnal ini diperkirakan berjumlah kurang dari 10.000 yang hidup dalam air liar. Hewan tersebut terancam punah karena mereka diburu secara ilegal dan diambil bulunya. Selain itu juga habitatnya terus menerus terancam.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Anak muda zaman sekarang

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

kasih teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Arini ya di pagi hari ini, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, kali ini kita bahas tentang masih dengan tanggal 4 ya teman Pro 2. Perayaan yang berikutnya nih yang ada di tanggal 4 adalah Hari Pekerja Wanita Single. Jadi selain kedua hari di atas, ternyata ada juga perayaan unik pada tanggal 4 Agustus di National Amerika Serikat, dimana yakni Hari Pekerja Wanita Single Telajang. Tapi ini ya just di Amerika Serikat ya teman-teman berada. Jadi di Amerika sendiri tuh telajang berada dalam angkatan kerja yang banyak berkontribusi bagi masyarakat. Karena itu hari ini tuh dikhususkan untuk mengapresiasi semua wanita telajang yang sudah bekerja dengan baik. Keren banget dalam catatan sejarah. Juga wanita memang sudah menjadi bagian dari angkatan kerja sejak awal abad ke-20. Namun kala itu perempuan kerap diperlakukan secara tidak adil dan diberi gaji yang lebih rendah daripada pria. Gelombang protes pun mulai muncul. Para pekerja wanita yang satu dominasi oleh perempuan, lajangan yang lebih muda, mulai menuntut kesetaraan juga diberikan hak pilih dalam bidang sosial dan politik. Intinya sih semua orang tuh punya hak yang sama lah ya teman-teman berdua.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Anyway, masih teman terbaik kamu. Thank you banget teman Prodo Ida. Stay tune di Spada. Selain ini bakal ada demonstrasi beragama. Pastiin kamu stay tune terus di Proyek Banjarmasin. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Emang masih teman terbaik kamu, teman Pro 2 jam 9.08 waktu Indonesia Tengah menemani kamu. Dresi beragama, kita bakal bahas apa? Jangan kemana-mana, tetap di Pro Masin. Kayaknya aku bakal bahas tentang perbedaan tapi tetap satu ya teman Pro 2. Jadi kita tunggu terus di Pro Masin, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Anyway, masih teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama Arini ya, teman Pro 2 di Moderasi Beragama. Tadi aku bilang kalau misalkan kita bakalan bahas tentang teman Pro 2 beda tapi tetap satu gitu. Kira-kira apa ya maksudnya teman Pro 2? Makanya nih aku mau bahas di Moderasi Beragama kali ini. Tapi sebelum itu teman Pro 2 jangan lupa buat kamu untuk selalu stay tune dan download era digital dari Pro 2 Banjarmasin biar kamu bisa dengan era Banjarmasin benar-benar dalam kondisi yang jelas gitu, nggak kresek-kresek dan lain-lain. Karena biasanya kalau frekuensi itu tergantung sih, ada yang aman, ada yang enggak, teman Pro 2, jadi bisa kalian sesuaikan supaya bisa dengerin aku lebih jelas dan dimanapun, kapanpun kalian berada ya. Jadi aku bilang kalau kita bakalan bahas tentang Moderasi Beragama tadi, yaitu berbeda pilihan tetapi tetap satu Indonesia. Karena ini masuk Agustus ya, jadi kita udah mulai bahas-bahas Indonesia-Indonesia nih teman Pro 2. Intinya sih lebih ke belajar menghadapi perbedaan pendapat tanpa memutus persaudaraan. Kenapa tema ini kita angkat? Karena anak muda saat ini tuh sering banget berhadapan dengan perbedaan pilihan organisasi, pilihan kampus, pilihan musik, pilihan komunitas, cara berpikir, pandangan terhadap isu sosial, hingga perbedaan cara menjalankan tradisi keagamaan. Sayangnya, perbedaan sering berubah menjadi pertengkaran. Padahal Indonesia tuh dibangun dari keberagaman. Moderasi Beragama mengajarkan bahwa berbeda pendapat bukan berarti bermusuhan. Dan tema ini juga menjadi pembuka yang baik untuk rangkaian awal Agustus ini di bulan kemerdekaan teman Pro 2 ya. Dan tentu saja teman Pro 2, kenapa sih kita tuh sulit menerima perbedaan pendapat? Nah makanya teman Pro 2, pernah gak kamu seneng ngobrol santai dengan teman lalu tiba-tiba suasana tuh berubah karena beda pendapat? Awalnya cuma bahas film, tiba-tiba ke musik, terus tiba-tiba ke komunitas, sampai akhirnya masing-masing ngerasa pendapatnya yang paling benar. Dan kalau pernah ngalamin itu, tenang aja, hampir semua orang pernah. Dan masalahnya bukan karena kita berbeda pendapat, masalahnya muncul ketika kita menganggap bahwa orang berbeda pasti salah. Nanti kita bahas.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

Remero Masin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih di Moderasi Beragama, kita masih bahas nih teman Pro 2 tentang perbedaan tadi ya yang sudah aku bilang. Nah, kita tahu dong teman Pro 2 kalau misalkan perbedaan itu pasti ada, karena setiap orang dibesarkan dalam lingkungan yang juga berbeda. Ada yang tinggal di kota, tumbuh di desa, aktif organisasi, dan lebih nyaman berkarya sendiri. Dan pengalaman hidup yang berbeda membuat cara berpikir kita juga berbeda. Jadi gak mungkin semua orang tuh memiliki pandangan yang sama. Nah, kenapa kita mudah tersinggung? Ya kadang yang terluka tuh bukan isi pembicaraannya, tapi cara penyampaiannya. Misal, aku kurang setuju, kalimatnya masih bisa diterima, namun jika perubahan menjadi pendapatmu gak masuk akal, maka orang lain tuh akan ngerasa diserang, dan artinya ketika berbicara sama pentingnya dengan isi pembicaraan. Which is, kadang kata-kata tuh masih gak terlalu nyinggung, tapi kalau udah gaya dan gesture, itu bisa bikin tersinggung banget sama Pro 2. Nah, makanya Moderasi Beragama tuh ngajarin sikap tengah. Dan Moderasi Beragama mengajak kita untuk tidak merasa paling benar, mau mendengar sebelum menjawab, menghormati orang lain yang memiliki pandangan berbeda, dan ini bukan berarti kita harus mengubah keyakinan, tetapi kita belajar menghormati hak orang lain untuk berpikir dan juga berpendapat. Kira-kira pernah gak kamu kehilangan teman hanya karena berbeda pendapat? Kalau dipikir lagi, hari ini nih, apakah masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang lebih baik? Bisa kan harusnya?

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.

Rebo Informasi, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih barengan sama Arini ya, teman Pro 2. Kita langsung lanjut ke bahasan berikutnya. Dari media sosial kan kita terbiasa melihat orang berdebat ya, kadang hanya karena hal sederhana. Padahal tujuan diskusi yang seharusnya itu bukan mencari siapa yang menang, tetapi mencari pemahaman yang lebih baik. Kamu harus membedakan fakta, opini, dan juga selera. Gak semua hal yang bisa diperdebatkan. Mungkin makanan favorit, genre, musik, klub sepak bola, hobi, gaya fashion kamu. Banyak hal yang hanyalah selera, bukan soal benar atau salah. Belajar membedakan fakta dan opini itu gak buat kita jadi lebih bijak aja untuk berdiskusi, teman berdua. Kamu juga harus untuk dengerin, untuk memahami lah, bukan sekedar untuk membalas. Karena seringkali saat orang lain berbicara, kita tuh udah sibuk menyiapkan jawaban, akibatnya gak ada yang benar-benar mendengar. Cobalah sesekali mendengarkan sampai selesai. Tanyain alasannya, dibalik pendapatnya tuh apa gitu. Dan begitu diskusi juga terasa lebih hangat dan menghargai. Intinya sih jangan mudah memberi label aja. Ih, pasti dia gak paham nih. Ih, pasti dia nih memang keras kepala emang. Dia pasti berpikir negatif deh. Padahal itu kan jadi kayak bikin kita jadi bernegative thinking kan. Makanya moderasi beragama tuh dalam diskusi mengajarkan bahwa perbedaan tuh adalah bagian dari kehidupan. Yang penting adalah lagi bagaimana kita menyikapi. Kita boleh memiliki kekayaan dan juga pendapatan yang kuat, tetapi tetap menyampaikan dengan santun, terbuka, dan juga menghormati orang lain. Kamu harus titip berdiskusi sehat dan harus dengan kata-kata yang lebih sopan gitu. Coba inget deh, kapan terakhir kali kamu mengubah pendapat setelah mendengar penjelasan orang lain? Itu bukan tanda kalah, tetapi tanda bahwa kita mau belajar.

hitsmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Ada yang masih teman terbaik kamu, teman Proyek 2, kita ke segmen terakhir di komenin ya. Pokoknya menjelang hari kemerdekaan kita sering berbicara tentang persatuan. Namun persatuan tidak lahir begitu saja, karena persatuan dibangun dari kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kamu harus jadi pendengar yang baik, karena tidak semua percakapan harus kita menangkan. Kamu harus menghormati perbedaan tanpa kehilangan prinsip, karena menghormati juga bukan berarti harus setuju. Dan moderasi beragama mengajak kita menjadi generasi yang tidak mudah terpecah hanya karena perbedaan. Justru kita menjadi jembatan yang menghubungkan, bukan tembok yang memisahkan. Di bulan kemerdekaan, mari kita mulai dari hal yang sederhana. Belajar mendengar sebelum bicara, belajar memahami sebelum menilai, dan belajar menghargai perbedaan tanpa kehilangan rasa persaudaraan. Karena Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang selalu sama pendapat, tapi oleh orang-orang yang mau bekerja sama di tengah keberagaman. Ya, itu dia tadi teman Pradua, moderasi beragama hari ini. Semoga happy ya, semoga hari ini semoga lancar. Habis ini ada bakalan ada Edo yang bakal nemenin kamu. Nanti siang juga bakal ada Delantis yang bakal ngobrol sama Edo. So, skip channel itu, terus diperbanyak remasin teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman Pro 2 sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Batola. Ruang terbuka hijau atau RTH Jembatan Barito di Kabupaten Barito Kuala kini menjadi destinasi favorit baru bagi masyarakat untuk bersantai dan bermain. Kawasan wisata seluas 1,5 hektar di tepi Sungai Barito ini sebelumnya diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin pada Kamis 5 Februari 2026 yang lalu.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi barunya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Syamsuddin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Selasa 4 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pagi hari ini di Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar Tanah Laut, Batola, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong diperkirakan cerah berawan, sementara Kota Baru dan Tanah Bumbu diperkirakan terjadi hujan ringan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Tanjung. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong memperluas cakupan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan melalui program Tabalong Pasti Sehat. Pada tahun 2026, Pemkab menargetkan hingga 40.000 pekerja rentan dapat menerima perlindungan dengan penambahan kuota melalui APBD perubahan yang saat ini masih menunggu penetapan perda. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

di Pro 2 FM, teman-teman, kamu teman Pro 2. Dan sekarang barangnya ada di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini di Selasa 4 Agustus 2026, teman-teman Pro 2 ya. Setelah tadi bareng sama 33 kalinya perunggu, aku mau bacain beberapa requestan teman-teman. Yang request Selena Grace dengan Sumpah Mati ya. Ini dari Ami, terus Maria Elsa dan juga Firly Veronica. Langsung aja kita puterin untuk Sumpah Mati dari Selena Grace.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Favoritmu diputar.
2: Request time di Pro 2. Program

0: 12 pagi. Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
4: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Di Brad FM, teman-teman yang mau tahu Pradua, lanjut untuk requestan berikutnya di WhatsApp kita. Ada dari Arini Husna yang request lagu Seventeen dengan CBZ Prime Time ya, teman-teman Pradua. Dan juga dari BSS ya, teman-teman. Jadi lagunya CBZ Prime Time dari BSS dalam kurung Seventeen. Lagunya beatnya up, durasinya 2 menit 31 detik ya. Terus juga ada dari Pia yang request lagu Loose dari Nicki. Check this out.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Intermezzo.
1: Acep. Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
1: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
1: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.

Prode FM, teman terbaik kamu tahu Prode. Lanjut untuk requestan berikutnya ada dari Azri yang request Enau dan Momo sudah tahu Tuhan kita berbeza ya, dan juga dari Kim dan Nabila Takia dengan bayangan cinta yang lalu di request dari Ayas. Kita putarin untuk dua lagu berikutnya teman Prode sebelum nanti live TikTok di jam 11 ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ikutan gabung di WhatsApp dulu boleh ke WhatsApp kita 0811 5111420.

bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Really good feat. Mat, apa Pak Dek? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, Pak Dek nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pak Dek.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Pro 2 request time.

Radio FM, teman-teman bergabung di Tamu Radio. Lanjut, setelah ini kita bakal buka untuk request di live TikTok kita, Tamu Radio di RA Pro 2 Banjarmasin ya. Jadi silahkan ikutan gabung teman-teman, tapi bisa juga untuk masih menyempatkan di WhatsApp kita 08115314420 untuk request lagu kamu di Pro 2 Hitlist, seperti Ria yang request lagu Harry Styles dengan Aperture di pagi menjelang siang kamu untuk Pro 2 Hitlist edisi kali ini.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Ah, seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya, sini deh aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Teman-teman Pegang Utama Pro 2, lanjut ya. Sebelum aku bacain beberapa requestan yang udah masuk di, enggak, yang bakal masuk maksudnya di live TikTok kita di area Pro 2 Banjarmasin, aku puterin dulu requestan dari Nanang yang request lagu Selalu Ada Di Nadimu dari Bunga Citra Lestari. Iya, yeah, so check this out.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada 2. Lanjut untuk requestan berikutnya. Ada dari beberapa teman. Kita selesain dulu nomor 2 ya. Seperti judul yang di request selesai. Dari Sabrina Leonor. Ini di WhatsApp dari Struni Nurul. Yang request lagu Sabrina Leonor dengan Selesai. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga Tasya juga request lagu yang sama ya. Udah kita playlist dan juga siap diputerin dalam peradua untuk lagu berikutnya. Dan ada Lara Purnamasari yang izin request lagu The Temper Trap Sweet Disposition. Udah kita playlist juga dan siap diputerin untuk dua lagu berikutnya. Lanjut kita ke live TikTok kita di area Prodo Banjarmasin dalam peradua ya.

Di Prada FM, teman-teman baik, kamu tahu Prada 2. Lanjut untuk requestan berikutnya ada dari aku Purnama yang request Rizwan Fadilah dan Nabila Taki atas satu cerita. Terus juga ada dari Nina Rocky yang request lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Monggo-monggo yang udah request di jam 10 tadi masih bisa kok di jam 11, karena kan ini udah beda segmen ya. Jadi gabung aja mumpung lagi live TikTok ya, Tom Pro 2, untuk lagu berikutnya kita puterin dulu.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu. Loh, kok jadi suaranya beda teman-teman? Gak apa-apa, kita sebentar ya karena Edo ada urusan sedikit. Jadi barengan Febri teman-teman, sebentar kita menemani kalian. Ada Irus tadi yang request Jeff Banjar ya dengan Kuyang dan juga Bubble nih, 10,000 Hours teman-teman, dan Dan Plus Shy barengan Justin Bieber. Dua lagu ini dulu sebelum ke lagu lainnya. Dan buat teman-teman, kita udah live di TikTok di RRI_Pro2 mencermati. Jadi boleh banget yang pengen request langsung aja. Dua, ini.

Di Prada FM, teman-teman, kamu tahu Prada masih bareng ada di Request Time ya. Untuk Prada Hitlist edisi pagi menjelang siang kamu. Requestan dari Alisa Azalika, katanya pengen dengerin lagu Awal Kisah Selamanya dari Raisa dan Barsena. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada dari Maco yang request lagu Isyana Sarasvati Tetap Dalam Jiwa. Check this out.

Di Prada FM teman terbaik kamu tahun Prada 2. Lanjut requestan berikutnya ada dari Mai yang request lagu Paul Aro dengan Biar Kita Jadi Kenangan. Terus juga Bunga yang request Afgan dengan Bunga Terakhir. Check this out.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahu. Prada 2 lanjut untuk requestan berikutnya. Ini agak banyak interaktif ya teman-teman ya, tapi kita coba bacain beberapa yang udah ikutan gabung dulu. Salah satunya dari Mi yang request Arena Grande dengan Bye. Tadi Badak dan Ikan, tadi requestan siapa ya? Badak dan ikan itu terlalu dinyanyiin. Selina request Treat You Better dari Shawn Mendes. Terus juga ada Mi yang request Bye dari Ariana Grande tahun Pra 2. Masih bisa untuk dua lagu lagi lah teman-teman ya, udah kita playlist dan siap diputerin.

di Brada FM, teman terbaik kamu tahun periode. Sebelum aku puterin lagu terakhir ya dan requestan juga, kita bacain dulu. Ada dari Sirai Selalu yang request Trio Laskar dengan Sumpah Mati, dan juga Kakak yang request Maroon 5 dengan Animals. Check this out.

di Berada FM, teman-teman Pegamo Tahun Pro 2, itu dia untuk lagu penutup kita ya. Silahkan kumpulkan jiwa-jiwa bersedihnya Tahun Pro 2, walaupun sekarang lagi siang-siang. Kita gak apa-apa galau-galauan ya, karena di request sama Yan lagu Take a Chance With Me dari Nicky. Thank you untuk semua yang udah ikutan gabung di WhatsApp dan juga live TikTok. Kita sampai bertemu lagi di request time berikutnya Tahun Pro 2 ya.

0: dengan esensi buku.
1: The Four Agreements adalah buku yang ditulis oleh Don Miguel Ruiz. Dalam buku ini, Ruiz memanfaatkan kebijaksanaan Toltec kuno untuk memberikan panduan praktis kepada pembaca untuk kebebasan pribadi dan pertumbuhan spiritual. Buku ini menyajikan 4 kesepakatan utama yang, jika diikuti, dapat mengarah pada kehidupan yang penuh kebahagiaan, cinta, dan kepuasan. Kesepakatan pertama adalah, bersikaplah sempurna dengan kata-kata Anda. Ini berarti bahwa setiap individu harus berbicara dengan integritas, menggunakan kata-katanya untuk mengungkapkan kebenaran dan kebaikan, daripada menyebarkan hal-hal negatif atau kebohongan. Menjadi sempurna dengan kata-kata Anda melibatkan penggunaan kekuatan bahasa untuk komunikasi yang positif dan membangkitkan semangat. Kesepakatan kedua adalah, jangan tersinggung. Ruiz menjelaskan bahwa apa yang dikatakan dan dilakukan orang lain adalah proyeksi dari realitas dan keyakinan mereka sendiri, bukan cerminan nilai Anda. Dengan tidak mengambil hati, individu dapat membebaskan diri dari penderitaan yang tidak perlu, yang disebabkan oleh pendapat dan tindakan orang lain. Kesepakatan ketiga adalah, jangan berasumsi. Ruiz mendorong pembaca untuk bertanya dan mencari klarifikasi daripada membuat asumsi tentang maksud dan pemikiran orang lain. Membuat asumsi seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan konflik, dan dengan mempraktikkan kesepakatan ini, masyarakat dapat membina komunikasi yang lebih baik dan hubungan yang lebih sehat. Kesepakatan keempat dan terakhir adalah, selalu lakukan yang terbaik. Ruiz menekankan pentingnya memberikan upaya terbaik dalam segala upaya, namun ia juga mengingatkan pembaca bahwa yang terbaik mungkin berbeda dari hari ke hari, tergantung pada keadaan dan pola pikir mereka. Kuncinya adalah fokus pada momen saat ini dan secara konsisten berupaya untuk menjadi lebih baik tanpa menghakimi diri sendiri. Dengan mengikuti keempat kesepakatan ini, individu dapat melepaskan diri dari keyakinan dan perilaku yang membatasi diri, mengurangi dampak negatif eksternal, dan menciptakan kehidupan yang selaras dengan diri sejatinya. Ruiz berpendapat bahwa dengan mewujudkan kesepakatan ini, orang dapat mengalami transformasi pribadi, menemukan kedamaian batin, dan memupuk hubungan yang lebih dalam dengan orang lain. The Four Agreements telah mendapatkan pengakuan luas karena kesederhanaan dan kepraktisannya dalam mendorong pertumbuhan dan kebahagiaan pribadi. Hal ini sejalan dengan pembaca yang mencari bimbingan dalam meningkatkan hubungan mereka, meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, dan hidup lebih otentik. Ringkasan ini menangkap esensi ajaran buku dan menawarkan peta jalan bagi siapapun yang ingin menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan harmonis. Demikian esensi buku The Four Agreements karya Don Miguel Ruiz.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, takut dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia?
2: Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: bicara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Santai Siang.

Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Masih berada di Prodi 2 Sport untuk edisi siang hari ini, teman-teman ya. Aku mulai dari dunia cabang olahraga Formula One, cabang olahraga balap ya. Dari Federasi Otomotif Internasional atau FIA menegaskan regulasi baru nih untuk Formula One yang gak bisa diubah secara sepihak ya. Aturan ini bakal diterapkan pada era kompetisi berikutnya. FIA menjelaskan setiap perubahan regulasi harus melalui mekanisme tata kelola Formula One dan proses ini melibatkan persetujuan seluruh pemangku kepentingan. Dan juga Direktur Single Seater FIA, Nicholas Tombazis, mengatakan pihaknya telah mendengar masukan dari para pebalap, namun FIA tetap harus mengikuti mekanisme yang telah disepakati. Dan menurut Tombazis, regulasi baru dirancang untuk meningkatkan efisiensi kompetisi. Aturan tersebut juga bertujuan memperkuat aspek keselamatan dan juga keberlanjutan. FIA berharap seluruh pihak mendukung penerapan regulasi baru tersebut dan kerjasama semua pemangku kepentingan dinilai penting bagi perkembangan Formula One. Regulasi baru Formula One ini mulai berlaku di musim 2026, yang mana aturan ini digunakan sejak Grand Prix Australia 2026 sebagai seri pembuka musim ya, teman-teman.

emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi

0: arti yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Di Prada FM, teman-teman yang mau Prada masih bareng ada di Santai Siang untuk Prada Sport edisi siang hari ini ya. Kita beralih ke cabang olahraga voli, khususnya timnas voli putri Indonesia yang mengalahkan Filipina dengan 3-1 di laga terakhir putaran pertama CV Cup Putri 2026. Kemenangan ini juga menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 3 poin ya. Indonesia sempat kehilangan set pertama 22-5 sebelum membalikkan keadaan melalui kemenangan 3 set berikutnya. Skuad merah putih juga merebut set kedua, ketiga, dan keempat dengan skor 25-19, 25-22, dan 25-16. Dan pertandingan berlangsung di Dong An Gymnasium, Hanoi, Vietnam pada Minggu 2 Agustus 2026. Indonesia dan Filipina sama-sama masuki laga penutup putaran pertama tanpa meraih kemenangan sebelumnya. Filipina juga membuka pertandingan dengan permainan menyerang yang lebih efektif serta memanfaatkan kesalahan Indonesia pada set pertama. Tim asuhan Marcos Sugiyama ini kemudian memperbaiki penerimaan bola pertama, blok, dan juga penyelesaian serangan hingga menyamakan kedudukan. Set ketiga berlangsung ketat dengan kedua tim saling mengejar perolehan angka sepanjang pertandingan. Indonesia mampu menjaga ketenangan pada poin-poin akhir sebelum berbalik unggul dalam pertandingan tersebut. Manajer Timnas Voli Putri Indonesia, Luciana Tarareh, juga menyampaikan motivasi pemain menjelang putaran kedua kompetisi. Kemenangan ini juga jadi respon setelah Indonesia menelan dua kekalahan pada pertandingan sebelumnya. Luciana menyatakan tim masih memiliki tiga aspek utama yang harus segera dibenahi menjelang putaran kedua. Indonesia sebelumnya kalah dari Thailand pada Jumat 31 Juli 2026 serta Vietnam pada Sabtu 1 Agustus 2026. Dia juga menilai hasil pertandingan melawan Vietnam menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan performa tim, dan putaran kedua CV Cup Putri 2026 dijadwalkan berlangsung di Thailand pada 7 hingga 9 Agustus 2026.

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produa_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

di Pradu FM, teman-teman pegang utama Pradu, dan masih bareng ada di Pradu Sport. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari Delantis via Zoom ya, teman-teman Pradu. Tapi aku masih ada beberapa info olahraga terbaru, salah satunya untuk info mengenai Piala Presiden 2026 untuk Persija yang mematangkan recovery jelang menghadapi Persib. Nah, Jakarta Persija ini memaksimalkan masa pemulihan demi menghadapi Persib Bandung pada semifinal Piala Presiden 2026 yang mana laga digelar Selasa 4 Agustus 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Pelatih Sintayong fokus memulihkan kondisi pemain jelang menghadapi Persib Bandung pada semifinal Piala Presiden 2026 yang mana Persija yakin kebugaran maksimal mampu menggagalkan ambisi Persib meraih gelar ya. Pelatih asal Korea Selatan ini juga mengakui menghadapi Persib Bandung bukan tugas mudah untuk dilakukan di semifinal. Sintayong mengoptimalkan pemain baru dan talenta muda potensial. Kapten Persija Rio Fahmi siap membendung serangan Persib Bandung pada semifinal Piala Presiden 2026 dan dia menghormati lawan namun memilih kemenangan ya teman-teman.

UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.

0: temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Hmm, ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.

We are the world. Di Produ FM, teman-teman, pegang tangan Produ. Keep tuning. Itu dia untuk Produ Spot edisi hari ini ya, teman-teman Produ. Semoga cukup untuk informasi-informasinya, teman-teman, di siang hari ini. Dan jangan kemana-mana, keep tuning, karena ada yang spesial. Kita ngobrol bareng sama The Lantis di Santai Siang edisi kali ini. Mereka belum bisa join untuk audio, tapi nanti bakal kita sambit ya, teman-teman Produ. Sudah terlihat juga di link Zoom untuk formasi lengkapnya, teman-teman. Tapi setelah yang satu ini di Produ FM. Keep tuning.

0: Santai siang. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Di Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di Santai Siang untuk edisi kali ini spesial banget. Karena kita udah kedatangan teman-teman dari The Lantis. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Waduh.
2: Halo, Mas. Suaranya ya.
1: Halo, aman suaranya. Suaraku aman ya, teman-teman?
2: Aman.
1: Oke, salam kenal kembali semuanya. Setelah kemarin sempat tampil di Banjarmasin, kita juga bertemu, aku sempat interview teman-teman di backstage ya. Sekarang bertemu kembali bareng sama Giri, Raffi, Ojan, Faisal, dan juga Vio. Benar, apakah aku ada salah penyebutan teman-teman?
2: Betul.
1: Oke, gimana kabarnya semuanya? Baik-baik ya, sehat-sehat ya.
3: Kabar baik.
1: Masih dengan style yang sangat The Lantis nih, teman Pro 2, walaupun kita via Zoom ya di siang hari ini. Semoga semuanya udah sempat makan siang, karena kayaknya di Jakarta baru jam 1 WIB ya, teman-teman ya.
2: Iya, betul. Di sana jam 2 ya?
1: Di sini udah jam 2. Udah panas terik banget, guys. Dan semoga kita juga bisa menikmati teman-teman The Lantis dengan karya terbarunya yang berjudul Jangan Terlalu Posesif ya. Ini baru banget dirilis teman-teman, dan juga sepertinya udah aku dengar-dengar banyak yang suka banget sama karya yang satu ini. Tapi kita bakal bahas lebih lanjut ya, representasi apa yang dibawain sama teman-teman The Lantis. Tapi aku minta dong sekalian soundcheck satu-satu ya, nama dan juga alat yang dipegang gitu, biar kita rebrand lagi buat teman-teman. Silakan.
4: Halo, perkenalkan gue Raffi, gitar dan vokal dari The Lantis.
1: Okay.
4: Halo semuanya.
1: Halo.
5: Halo, gue Ojan dari The Lantis.
1: Halo. Dengan gitar.
6: Halo, gue Faisal, anggota baru The Lantis.
1: Please.
6: Dengan keyboard. Salam kenal semuanya.
1: Salam kenal, halo.
7: Halo, gue Giri, gue bass dan vokal di The Lantis. Halo semuanya.
1: Halo semuanya.
8: Halo pendengar RRI, gue Vio, gue pegang drum.
1: Halo, salam kenal semuanya. Kayaknya Vio megang drum. Kayaknya Bang Vio sama Bang Faisal kemarin ketemu enggak ya di Banjarmasin ya?
6: Harus. Kita sempat ketemu deh kayaknya.
1: Oh iya iya. Bang Vio ada, Bang Vio di Banjarmasin.
7: Vio pasti Vio. Cuma Faisal lu itu ikut, Sal.
6: Itu yang Banjarmasin.
1: Kayaknya aku inget kemarin kita cuma ada, bertiga ya. Interviewnya.
6: Oh, pasti
1: sama Giri, Raffi, ya kan?
6: Yang pertama kan waktu masih bertiga.
1: Oh gitu. Ingat kan di kafe, di kafe itu, di kafe itu penampilannya ya. Dan sekarang udah
6: lupa tuh tadi. Lupa.
1: Karya terakhir teman-teman di 2025 kan ya, dengan albumnya ya.
6: Betul.
1: Nah, ya, itu nomor 2. EP-nya. Akhirnya sekarang udah merilis sebuah, kita bilangnya apa sih teman-teman, remake ya?
7: Apa ya? Ya, reimagine.
1: Reimagine. Oke. Nah, yeah. Pertanyaannya nih langsung ke karya baru sih sebenarnya, boleh dijawab siapapun ya, setelah merilis Jangan Terlalu Posesif, ada dalam kurungnya nih guys ya. Jadi ada tambahannya sebagai reimagine dari lagu band Naif. Pertanyaan orang-orang tuh pasti kenapa memilih lagu ini gitu. Posesif. Yang mana sebenarnya representasi dari lagu ini beberapa udah pernah dibawain sama teman-teman dari artis yang lain juga kan. Kayaknya salah satu lagu ya, yang betul, favorit banget gitu di Indonesia. Kalau The Lantis kenapa memilih single ini gitu?
7: Waktu itu kita lagi ini aja, lagi ketemu pencipta lagunya, yaitu Mas Pepeng, Mas Frankie Indras Moro, ex member Naif, drummernya. Lagi nongkrong aja di sini di base camp kita, tiba-tiba dia kayak nawarin cover lagu Naif dong. Oh gas lah kita, ya obviously Naif juga salah satu hero kita ya, dan inspirasi kita untuk bermusik. Abis itu kita ya cari tahu lah, maksudnya kita tanya apa nih yang Mas Pepeng bikin lagunya, yang pure dia yang bikin. Nah, salah satunya Posesif. Kebetulan banget Posesif juga salah satu lagu ikonik Indonesia ya, dan lagu favorit kita juga dari Naif. Jadi ya, make sense banget.
1: Betul. Dengan video klipnya yang ikonik banget itu ya, teman-teman ya.
7: Oh iya, betul.
1: Iya.
7: Itu
1: kayaknya
7: sangat ikonik.
1: Iya, orang-orang yang udah pernah nonton video klipnya Naif harusnya udah pada nikah enggak sih sekarang?
7: Iya kayak udah pas, iya sih benar.
1: Udah lama banget kan.
7: Saya teman-teman aja dulu nonton pas TK kayaknya. Saya nonton pas TK, saya aja udah nikah.
1: Iya, iya. Jadi ini salah satu lagu ikonik yang pada akhirnya berarti beruntung banget kan teman-teman Delantis bisa reimagine namanya tadi ya untuk lagu yang satu ini gitu.
7: Iya betul betul.
1: Seberapa besar sih pengaruh Ben Naif dalam perjalanan Delantis nih dalam berkarya? Apakah memang unsur atau audio atau nuansanya memang pengen kayak apa ya membarukan Naif gitu dalam Delantis gitu mungkin ya?
7: Enggak sih, kita enggak, kalau membarui Naif sih enggak sih. Tapi benar-benar salah satu influence terbesar kita.
4: Hero kita lah ya.
7: Iya.
4: Ya sebagaimana layaknya Gen Z-Gen Z kelahiran 90-an lah, 90 akhir. Ya pasti kepapar Naif banget dan kita suka. Begitu kita ngulik, makin ngulik malah makin ngelihat resemblance-nya juga. Malah makin seru juga, jadi ya kayaknya. Tapi kalau buat ngegantiin sih enggak sih, udah se-legend itu.
7: Naif ya Naif.
1: Naif.
7: Ya kita ya kita.
1: Naif ya Naif ya teman-teman ya, dengan karya-karyanya. Yeah. Tapi pasti
7: unreplaceable ya.
1: Betul, unreplaceable. Tapi pasti kadang pas bikin lagu-lagu mungkin teman-teman Delantis ada apa ya nuansa yang apa ya? Jadi referensi gitu dari lagu-lagu Naif mungkin ya. Dengan nuansa-nuansanya.
7: Oh iya jelas. Kalau denger lampu merah ya kerasa banget sih.
1: Lampu merah kerasa banget teman-teman dari.
7: Iya kerasa banget.
1: Naifnya. Makanya mungkin teman-teman ada yang pas denger lampu merah tuh, ini beberapa dari anak magang juga pada suka. Ini di depanku rame ya anak-anak magang, tapi terlihat teman-teman suka dengerin salah satunya lampu merah gitu. Pas aku bilang tadi nanti bakal ada Delantis, iya pada standby di sini ya semuanya ya. Tolong didengarkan ya lagu-lagu yang terbaru yang bakal kita dengerin dulu nih. Kita puterin dulu ya untuk reimagine dari posesif dengan jangan terlalu posesif. Sekalian kita break juga buat teman-teman yang pengen ikutan gabung untuk tanya-tanya. Siapa tahu ada yang perdana dengerin juga di siang hari ini. So this is Jangan Terlalu Posesif by Delantis.

0: Malaysia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
0: Santai siang.
1: Prodo FM.
2: Di Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Masih bareng teman-teman dari The Lantis ya, teman Prodo 2. Waduh. Kalau misalkan teman Prodo 2 dengar nama band yang satu ini, udah pasti terngiang beberapa lagu yang familiar dan udah masuk sama playlist teman-teman. Salah satu tadi udah disebutin juga Lampu Merah yang punya nuansa dan referensi Naif yang kuat ya, karena teman-teman juga ya tadi di lagu ini. Khususnya keberuntungan bagi teman-teman The Lantis untuk membawakan ulang atau reimagine untuk lagu Posesif ya teman Pro 2, dengan judul terbaru Jangan Terlalu Posesif dari teman-teman The Lantis. Nah, aku punya sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan besar, ketika teman-teman dapat lagu ini Posesif yang pertama kali dilakukan dari teman-teman apa nih? Apakah mencoba untuk mencari sound baru atau mencari vibes baru atau mencari interpretasi lain dari lagunya kah atau gimana ketika awal dapat lagu ini?
3: Kita awalnya pas mau coba bawain lagu ini, kita kan mikir kayak harus bikin beda nih. Walaupun emang terbatas juga karena The Lantis juga sebenarnya mirip-mirip Naif juga kan.
2: Betul.
3: Nah, pas kita coba dari workshop pertama tuh, yang kita sadar tuh susah. Soalnya emang udah enak dari sananya gitu.
2: Yeah.
3: Mau diapain lagi, kita bingung. Kayak sekali workshop, dua kali. Di workshop ketiga paling ya baru akhirnya dapet bareng sama Svega Antares juga waktu itu, producer kita, sama teman-teman di Antares. Dan akhirnya baru dapet yang kayak didengar sekarang. Gitu.
2: Oh, I see. Apa ketika itu yang didapat? Interpretasinya yang beda kah? Atau soundnya? Atau pembawaannya, vibesnya kayak beda aja dari yang original gitu?
4: Iya, awal. Lu Sal, oke.
5: Awalnya mungkin apa namanya, yang kita dapetin adalah vibes lagunya gitu. Dimana vibes lagunya, kalau kita tahu lagu aslinya itu lebih gloomy gitu kan. Tapi ketika kita workshop juga dan bareng dengan Mas Vega, kita menemukan bahwa kita bisa membawakan lagu itu dengan lebih groovy. Gitu.
2: Lebih terang, lebih bright ya teman-teman ya.
3: Iya.
2: Oke. Oke, ada tambahan mungkin?
4: Ya, mungkin lebih bisa dijogetin lah.
3: Mungkin sebenarnya kan galau, ya masih galau juga, cuman lebih ke lebih menerima keadaan kali yang ini ya.
4: Maksudnya dengan aransemen yang lebih groovy dibandingkan gloomy, jadinya mungkin interpretasinya jadi bisa lebih yang acceptance dan gak terlalu yang bingung banget gitu. Kalau lagu aslinya kan kayak dia kayak bertanya-tanya banget gitu kan.
3: Jangan terlalu lah ya.
4: Iya.
2: Kenapa kayak gini gitu kalau ininya ya?

0: yang versi awal. Kalau mengapa, kalau ini yeah, mengapa gitu ya. Ada
1: kalau ini lebih ke ya emang kayak gini gitu.
0: Ya udah emang kayak gini gitu ya posisinya ya. Tapi malah ditambah judul. Yeah. Aku penasaran juga sih dengan interpretasi judul baru dalam kurung itu. Itu ada maknanya nggak dari teman-teman untuk disampaikan ke pendengar?
2: Itu sebenarnya ada ceritanya.
0: Gimana cerita yuk? Gimana? Boleh.
2: Gak mau deh. Jadi waktu itu pas lagi ngobrol-ngobrol sama Mas Vega dan Mas Pepeng juga sempat ngobrol kan kayak ada kayak dalam segi aransemennya kayak ada, kalau spesifiknya ada kunci-kunci tertentu kayak kayaknya gak usah pakai ini ya, biar itu punyanya Naif aja. Iyalah jangan terlalu dibikin kayak Naif banget. Iya jangan terlalu. Terus kan udah jangan terlalu situ. Kan sebenarnya nama albumnya sendiri kan, nama albumnya sendiri dari posesif.
0: Betul.
2: Yang album doanya Naif. Jadi kayak jangan terlalu posesif ya, jangan terlalu posesif. Eh apa ganti aja ya? Ya udah kasih tau dalam kurung dalam apa di judulnya jangan terlalu posesif. Jadi kayak pas banget kita juga Mas Vega nambahin part tambahan kan di awal di intro. Kayak semacam roll gitu kalau di dangdut katanya. Jadi ya kita anggapnya kayak yaudah ini penambahan ini ngebuat ini jadi lagu baru yang dibilang ya jangan terlalu posesif.
0: Betul. Mungkin kalau yang dengerin awalnya ini bener nih lagu remake-nya gitu ya. Tiba-tiba yeah, pas sudah mulai lanjut ke verse 1, oh iya masuk gitu teman-teman ya. Tapi menariknya mungkin ini jadi easter egg juga sih buat teman-teman yang YTTA ya. Siapa tahu ada yang baru tahu ternyata lagu apa posesif ini dari album Jangan Terlalu kan. Pendengar-pendengar baru juga yeah, bisa betul, jadi tahu oh dari album yang ini gitu. Siapa tahu lebih lanjut dengerin Naif juga ya setelah dengerin dari Reimagine-nya teman-teman gitu. Itu mungkin juga salah satu harapan teman-teman ya, biar bisa menginfluence nih, dengerin dong lagu-lagu kayak Naif gitu kan.
2: Siapa tahu reunian.
0: Siapa tahu collab bener kan kalian. sama salah satu dari mereka lah. Tapi ini pun produsernya udah ikut nimbrung ya teman-teman dalam penciptaan single ini ya. Kalau dari sebuah remake nih, Delantis tuh sebenarnya memandang remake itu apa sih? Karena banyak beberapa dari teman-teman, apalagi zaman sekarang ya, udah mulai lagu-lagu Krisha, lagu-lagu lain di dulu-dulu itu kembali lagi gitu. Kalau teman-teman Delantis memandang remake tuh kayak gimana sih? Apakah sesuatu beban kah? Atau kayak wah nanti bakal dibandingin nih sama mending dengerin yang lama atau yang baru nih jadi yang sound baru loh gitu. Ada pemikiran apa teman-teman Delantis untuk remake ini gitu?
2: Sebenarnya kalau banding-bandingin udah pasti sih kayaknya enggak mungkin enggak.
0: Iya iya.
2: Kalau kita ya, mungkin ngelihat remake as tribute untuk lagunya itu sendiri sih.
0: Betul.
2: Tribute kayak mungkin kayak misalnya yang Possessive ini kayak itu kan lagu yang menghiasi masa kecil kita juga gitu ya.
3: Betul.
2: Apa lagu dari hero kita juga jadi kayak ketika sekarang Naifnya udah nggak ada kita kayak mikirnya kayak ya kita tribute to Naif dengan bawain lagu ini gitu tribute to this and also tribute to this song jadi kayak ya kalau kita ngeliatnya dari situ sih
0: oke.
3: Ketakutan buat dibanding-bandingin terus udah gitu kita gak bisa melampaui yang sebelumnya ya jelas sih soalnya itu marwah asli lagunya kan. Terus ya benar tadi ini sebentuk kayak kesukaan kita terhadap lagu itu jadi makanya kita bawakan sebagai tribute. Ini
4: love letter to the song.
3: Ini love letter kita love letter untuk lagu itu dan untuk band itu.
0: Oke. Tribute juga teman-teman. Kalau misalkan pengen ngelawan ya udah pasti gak bisa dilawan itu nomor 2 ya. Tapi walaupun ada kebanyakan dari teman-teman sekarang tuh memang suka-suka aja gitu sama oh ternyata ini nuansanya lebih asik ya, lebih masuk di aku gitu. Kadang beberapa dari teman-teman ada yang kayak gitu kan. Seperti mungkin yang awalnya lebih gloomy tanpa mengurangi rasa hormat ya terhadap karya pertamanya gitu tahun 2002.
3: Iya.
0: Dan kayaknya keberadaan lagu ini di discovery teman-teman Delantis itu menjadi salah satu pengukuhan eksistensi band juga, iya enggak sih?
3: Oh iya.
0: Karena
2: pas ditawarin tuh kayak serius nih ditawarin masih
3: iya.
0: Kepikiran nggak kayak kita udah sampai di titik ini ya gitu. Udah bisa ngebawain lagu Naif kan
3: langsung kepikiran zaman dulu saat masih dengerin lagunya. Nggak nyangka banget sih bisa kita sekarang yang bawain lagunya terus diminta penciptanya lagi itu
1: itu iya yeah, itu kayak aneh, kayak mimpi ya, kayak mimpi demam ya.
0: Mimpi demamnya cowok ya.
1: Iya iya iya. Itu base camp kita kan. Iya, itu aja aneh.
0: Oh iya gitu-gitu. Tapi
3: dari TV ini.
0: Berarti kan teman-teman ataupun produsernya juga look up ke Delantis kan dengan nuansa yang harusnya sih hampir mirip ya dengan lagunya, ya kan?
2: Iya.
0: Apa dari bandnya ini sendiri gitulah nama produser. Tapi kita bakal lanjut lagi setelah ini ya untuk ngobrolin single terbaru dan juga mungkin upcomingnya dari Delantis. Kita break dulu teman-teman ya, karena udah cukup tahu dengan karya yang satu ini dan sangat suka sekali sih aku dengan representasi barunya tahun produser. Bisa jadi nuansa baru teman-teman juga untuk masuk menyelami karya-karya lawasnya Indonesia ya teman-teman dari. Lagu Jangan Terlalu Posesif Delantis. Tapi selain satu ini kita balik lagi di Prodo FM. Keep tuning.
4: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
5: Favoritmu diputar. Request Time di Produa. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Produa Banjarmasin.
6: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih keren, tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
7: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
0: Di Prado FM, teman terbaik kamu teman Prado, lanjut lagi teman-teman. Sorry ya, kita cepat aja nih. Kayaknya teman-teman Delantis pengen minum tadi. Udah balik teman Prado.
1: Enggak, aman.
0: Teman-teman ya. Aja. Karena ini kita masuk di sesi terakhir. Ada komentar tuh di YouTube, Vio smile please katanya.
8: Yo, senyum yo.
0: Senyum mah Vio dari tadi guys ya, kalian aja yang kelewatan. Senyum terbaik. Ada juga yang komen your clothes so fine. Yo, kalau Delantis mah wardrobe-nya guys. Itu udah jadi. Tapi aku penasaran sebenarnya teman-teman Delantis nih kalau baju-baju kayak gini itu ngetrif apa beli baru sih? Penasaran, pertanyaan random aja sih.
1: Ada yang ngetrif, ada yang ngetrif, ada yang macam-macam lah.
0: Baru. Oke, okay. Model baru tapi masih ngeluarin model-model kayak gini kan, teman-teman? Masih ada kan brand-nya? Siapa tahu.
1: Atau nggak kayak kita?
8: Tapi nyari sih ujung-ujungnya.
1: Atau nggak kita kayak apa? Minta baju bokap atau baju siapa gitu?
0: Tapi
8: that's clothes.
0: Iya, tapi teman-teman, aku juga salah satu yang inget kalau Delantis tuh inget sama pakaian mereka. Apa kalian bikin brand aja kali ya? Kayaknya merch dengan baju-baju yang mereka pakai ini bakal menarik banget deh buat para fans ya teman-teman. Tapi kita ngobrol influence-nya. Batik Lantis ya. Itu muka Bang Vio semua gitu ya cetakannya Bang Vio gitu ya.
8: Boleh
1: senyum. Manisnya.
0: Nah, itu teman Prado yang ikut gabung di live tahu lah ya. Oke, pertanyaan masih seputar single ini teman-teman. Di rilis kalian kan kalian menyertakan nih emosi lagu ini justru berada di wilayah abu-abu kan. Yang mana ada rasa aku pengen sampein yang ini. Lagu ini jadi ruang untuk merayakan rasa cemas, takut kehilangan dan kerumitan yang kerap hadir ketika seseorang sedang jatuh cinta. Menurutku ini bakal relate banget untuk seorang laki-laki gak sih teman-teman? Dengan keraguannya jatuh cinta kan banyak hal-hal yang menjadi misteri tapi kita yang tanggung jawab kan. Tapi menurut Delantis gimana dengan pernyataan di rilisan ini?
2: Ya mungkin karena kita laki-laki kita bisa taunya yang laki-laki doang gitu ya. Cuman gak tau kalau misalkan buat yang lain kayaknya bisa juga bagaimana. Dan ya iya sih posesif kayak apa ya. Posesif sebenarnya kan hal yang normal cuman emang ya gak selumrah itu untuk diutarakan atau gak sepositif itu dipandang. Tapi kadang-kadang itu a part of us juga gitu. Jadi kayak ya kita nganggepnya kayak abu-abunya di sana sih, maksudnya kayak ya gimana kita menerima perasaan posesif itu dan aware juga akan perasaan posesif itu, tinggal aksinya kayak gimana ya.
0: Menurut
3: ekstrim.
0: Ya sangat ekstrim. Tapi menurut Delantis wajar nggak sih orang posesif? Wajar nggak sih kalau orang posesif menurut Delantis?
1: Wajar aja.
0: Kalau enggak berarti ada yang enggak wajar ya dalam suatu hubungan, iya enggak?
1: Enggak juga.
0: Jadi
1: emang ada orang yang posesif, ada yang tidak. Ada yang dua-duanya tidak. Kita wajarkan, kita rayakan. Tapi mungkin kalau posesif benar tadi kata Raffi, mungkin dipandangnya enggak terlalu positif sama orang-orang gitu.
0: Ya. Posesif ya, tuh.
2: Asal gak ngerugiin orang lain mah ya udah.
0: Iya. Lebih ke pasangan sih ya.
1: Gue posesif kok.
0: Oh ya.
1: Lumayan. Katanya gak apa-apa.
0: Katanya gak apa-apa kan. Tapi kan judulnya sesuai, jangan terlalu posesif teman-teman. Jadi
2: jangan terlalu posesif.
0: Iya, jangan berlebihan. Iya. Bang Vio aman kan ya? Gak posesif kan Bang Vio ya?
9: Oh gue termasuk yang posesif juga mas.
0: Oh gitu. Nah kalau nanya Bang Vio, seposesif apa nih sama pasangan kalau boleh?
9: Nah. Oh tapi gue cuma sekadar mungkin kalau misalkan gue.
2: Oke silakan klarifikasi.
0: Bang Vio ini kayak ice breaking di Delantis gitu ya?
9: Cemburu aja sih.
0: Wajar.
9: Kan ada pengertian mungkin yang ngedefine posesif itu mungkin yang akhirnya dia sampai ke aksi kayak misalkan ngelarang, ngatur lah, atau misalkan mesti ini. Nah, gue mungkin nggak sampai sana. Jadi masih kayak tahap, oh gue cemburu sama lo, gue ada ngambeknya sedikit. Abis itu mungkin discuss, baikkan udah beres gitu.
0: Tapi
1: Taurus ya kita ya, Taurus.
0: Tapi bisa jadi gak sih teman-teman posesifnya yang dibawain Delantis sekarang tuh adalah posesifnya anak muda zaman sekarang, dan posesif naif yang dulu itu posesif anak zaman dulu gitu. Mungkin gak sih? Sekarang kan orang-orang kayak jangan dikekang, aku gak mau dikekang gitu. Pengen posesif tapi pengen gak juga. Makanya abu-abu kan.
1: Oh iya. Ini not necessarily tentang romance doang sih. Yang kita utarakan juga. Ya bisa tadi posesif terhadap family member, posesif terhadap barang, atau teman.
0: Oke.
2: Temenan sama dia sih.
1: Bukan maksud buat diskreditin yang zaman dulu ya, tapi maksudnya kalau misalnya zaman sekarang tuh kayaknya orang-orang lebih aware sama sifat-sifat deh, kayak misalnya kepolisi juga lebih
0: lebih
1: melek lah, lebih melek.
0: Sekarang kan mental health banget kan, ISTJ banget lah pokoknya sekarang tuh kan. Introvert mampus gitu. Kalau di antara teman-teman Delantis yang paling posesif siapa sih?
1: Ojan ternyata.
0: Terlihatnya tidak ya teman-teman ya.
1: Iya. Tapi dia udah enggak kan.
0: Oh gitu. Oh posesif ini berubah sesuai pasangan gak sih kalau boleh tahu?
1: Kayaknya berubah sesuai kalau gue berubah sesuai karena gue udah nikah. Jadi
9: status
1: kayak,
9: ya.
1: Status.
0: Udah.
1: Iya. Kalau ngapa-ngapain dosanya ke Allah juga. Gitu.
0: Iya betul. Iya kan.
1: Udah kayak bukan di kita lagi.
0: Itu mah udah ada janji takdir ya teman-teman ya. Udah ada RI satunya gitu sama berdua. Oke. Tapi sebenarnya. Tapi teman-teman Delantis. Kalau memandang lagu zaman sekarang nih, contoh teman-teman kan mereimagine lagu dulu gitu. Kalau bikin lagu baru tuh sebenarnya kalian ngelihat bagaimana lagu zaman sekarang diciptakan gak sih? Kayak semua orang udah bisa bikin lagu, semua orang bisa bikin hal tentang apapun isi hati gitu, semua orang bisa masukin sound macam-macam. Kalau Delantis tuh masih memandang kerana itu gak sih, atau mempertahankan brandingan dengan sound-sound yang masih dipegang oleh Delantis?
2: Iya banget sih. Kalau apa kita ngeliat pandangan bahwa sekarang banyak lagu yang udah relate terhadap zamannya, terhadap zamannya, orang-orang pendengar kan beda-beda kan. Maksudnya secara generasi beda-beda. Mereka suka denger apa dan sebagainya gitu. Kalau dari kita sendiri sih sebenarnya kita juga melihat itu, tetapi memang tetap mempertahankan khas dari soundnya Delantis. Itu sih yang mau kita bawakan.
0: Oke. Dan salah satunya di lagu Jangan Terlalu Posesif ini pun juga banyak sound-sound modern kan yang dimasukin sama Delantis kan. Sebagai representasi kekiniannya posesif gitu teman-teman.
1: Iya, kayak ada suara reverse piano gitu-gitu kan, sebenarnya itu lumayan modern ya.
0: Ada patch-nya juga kan teman-teman. Itu ya, menjadi, ada patch. Menjadi salah satu ikoniknya Delantis juga. Dan bukan cuma dari sound, juga pembawaan apa penggalan katanya kan juga disesuaikan kan sama teman-teman gitu.
1: Iya. Ya. Kita nambahin ada section intro di awal tuh.
0: Sama penyebutannya kayak kalau satu kata tuh gini di Naif, di Delantis dibedain sedikit gitulah ya untuk jadi nuansa
1: baru. Oh iya. Itu mungkin enggak disengaja kali ya.
0: Oh, iya.
1: Cuman emang karena kita emang ya, itu ya, maksudnya
0: bila ku mati gitu kan.
1: Oh iya.
0: Kalau yang bila ku mati itu emang lebih gloomy sih kesannya itu teman-temannya. Kayak orang-orang yang larut gitu, bila ku mati.
1: Lebih
0: gitu,
1: lebih ya. Ini sih gua merasa kayak lebih pasrah, kayak lebih
0: iya, betul.
1: Dia kayaknya dengan senyuman gitu loh ngomongnya.
0: Dan
1: soalnya udah.
0: Dan ini kan ngambil groove-nya kan di apa representasi terbaru ini teman-teman. Alright, semoga itu bisa menjadi perkenalan buat teman-teman dengan single terbaru, atau ada yang baru dengerin Delantis dari single ini kan bisa jadi ya. Jadi dengerin lagu-lagu Delantis berikutnya, Lampu Merah dan lain-lainnya. Nah, kalau proyek kedepannya Delantis, ada spill-spill dikit enggak? Kemarin kan terakhir EP ya, 2025 loh. Ini 2026 nih. Ada kabar baru enggak yang boleh, kalau boleh? Ya Mas Opik ya, kalau boleh. Kalau boleh di spill nih teman-teman. Ada enggak?
2: Kalau insya Allah sih tahun ini kita rencananya mau ngeluarin rilisan lagi selain yang kemarin Jangan Terlalu Posesif.
0: Okay.
2: Jadi
1: pantengin aja.
0: Iya.
1: Ya insya Allah kita bakal mengarah ke album juga. Cuman kayak untuk tahun ini single dulu. Iya.
0: Si. Tapi mah satu single ini mah udah gede banget ya teman-teman ya. Jangan Terlalu Posesif ini. Selamat ya teman-teman ya untuk rilisannya. Jadi
1: thank you.
0: Ditunggu juga di Banjarmasin. Semoga bisa mampir nih di studio kita ya. Kita ngobrol bareng. Kemarin kan kitanya yang mampir ya ke kafenya ya. Sekarang coba nanti kalau ke Banjarmasin lagi ya teman-teman Delantis.
1: Oke.
0: Terakhir deh mungkin harapannya buat teman-teman yang bisa menikmati nuansa baru dari Posesif ini, apa yang sebenarnya pengen teman-teman Delantis sampaikan lagi buat biar lebih merasakan kehadiran Posesif di 2026 gitu. Boleh.
2: Buat semua kawan Naif, keluarga Delantis, semua pendengar RRI, dari Delantis baru aja rilis Reimagine, lagu dari Naif, Posesif, kita baru rilis. Jangan Terlalu Posesif, jangan lupa didengerin vibesnya. Asik lah pokoknya, semuanya asik, jadi dengerin. Seru-seruan bareng, kasih tau teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa
9: nonton
2: terus kita di Delantis.
9: Jangan lupa nonton Visualizer juga.
2: Visualizernya ada di YouTube.
0: Ada lagi?
1: Visualizer
0: teman-teman radio. Thank you Delantis ya. Semoga sukses dengan rilisan terbarunya.
1: Thank you.
0: Dan sampai bertemu lagi di Banjarmasin, dimanapun kalian berada. Near here ya teman-teman radio, dengan nostalgia lagu-lagu yang lama maupun juga yang baru. See you teman-teman. Oke, jadi teman-teman berdua Delantis ya dengan Jangan Terlalu Posesif. Udah dibilang jangan terlalu teman-teman. Jadi daripada kita posesif, mending jalan-jalan, stop di lampu merah, ingat lagu Delantis yang satu ini.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Eh Mir, kenapa? Katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
4: Hah? Yang bener?
3: Iya bener.
4: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
3: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
4: Ya ampun, dari media sosial.
3: Iya.
4: Emang kamu kenal siapa yang share?
3: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
4: Kamu juga ikutan share?
3: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
5: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
6: Saring sebelum sharing.

Show. That was a smile. Dari Lady Gaga dan Bruno Mars menutup jumpa kita tahun pro-2 di Santai Siang edisi kali ini ya. Atau suara siang untuk anak muda. Kita nih karena setelah ini bakal ada guys sama menemani kamu. Seru banget sama teman-teman Delantis tadi ya. Semoga bisa ketemu lagi dan juga nimbrong bareng di studio kita di pro-2 RI Banjarmasin. See you in the next time.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Intermezzo.
0: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
2: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
1: Intermezzo.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banyumasin, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Balik lagi bersama Geisa setelah tadi ada Ero Rama yang menemani kalian di si santai siang ya. Sekarang ada di Sore Ceria bersama Geisa yang bakal nemenin kalian sampai jam 7 nanti nih, teman Pro 2. Nah, sekarang tuh kita bakal bahas mana ya? Desa ya ini. Kita bakal update-update info lokal sekitar nih, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Sore Ceria. Sore Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Don't

95,2 FM Pro 2 RR di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, balik lagi nih bersama Geisar. Jadi, Geisar tuh bakalan ada berita baru nih. Katanya, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini menggelar Job Fair di 2026 sebagai rangkaian peringatan hari jadi ke 76 Provinsi Kalimantan Selatan nih. Kegiatan ini juga berlangsung selama 4 hari nih, dibuka dari tanggal 3 tadi sampai tanggal 6 Agustus. 2 hari lagi ya, di gedung Sultan Sulansa Banjarmasin nih teman Pro 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan nih, Muhammad Syarifuddin, mengajak masyarakat khususnya para pencari kerja untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Menurutnya juga, bursa kerja ini menjadi salah satu wadah nih untuk mempertemukan pencari kerja yang cari kerja dengan perusahaan yang dibutuhkan oleh tenaga kerja, sekaligus membuka peluang meningkatkannya kesejahteraannya masyarakat. Katanya juga nih, bagi masyarakat khususnya para pencari kerja untuk memanfaatkan kesempatan ini tuh sebaiknya tuh dimanfaatkan ya teman Pro 2. Nah, sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tim Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Irfan Syayuti, mengatakan kalau Job Fair ini tuh tersedia banyak banget lowongan, sekitar 1.145 orang pekerja yang dicari dan 46 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari perhotelan, perkebunan, jasa keuangan, finance nih, sampai ke bidang ekonomi dan industri lainnya nih teman Pro 2.

0: Pro2. Punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
4: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
3: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
4: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
5: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
4: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
6: Pro2 FM.
7: Sore ceria.
6: Sore
7: ceria.
6: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, berita selanjutnya tuh ada dari pemerintahan Kabupaten Banjar nih, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik nih. Nah, mereka akan menggelarkan pembekalan dan pelatihan nih pada pasukan calon pengibar bendera pusaka nih, Paskibraka Kabupaten Banjar tahun 2026 di Aula BKPSDM nih di Martapura pada Senin 3 Agustus 2006 malam tadi. Nah, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mempersiapkan calon Paskibraka menghadapi tugas dari peringatan HUT ke-81 mereka, 81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 33 calon Paskibraka mengikuti pembekalan yang menghadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarmasin Haji Yudi Adrea sebagai narasumber. Dalam kesempatan tersebut, peserta juga mendapatkan materi mengenai revolusi mental Paskibraka sebagai bekal pembentukan karakter dan kepemimpinan. Sekretaris Daerah Kabupaten juga nih mengatakan menjadi anggota Paskibraka bukan hanya tentang kemampuan dalam baris-baris, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral sebagai teladan bagi generasi muda. Katanya sih seperti itu.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 2 FM. Sore. Ceria. Sore.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Sudah tadi sudah Geisha sampaikan berapa berita update info lokal ya teman Pro 2. Nah, sebentar lagi nih bakalan ada siaran keagamaan ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 nih boleh banget langsung ke RRI Digital untuk mendengarkan nih, atau juga ke live streaming kita di YouTube di RRI Pro 2 Banjarmasin teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, tetap di 95,2 FM teman terbaik kamu.

0: hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
4: Pro 2 FM.
5: Sore, ceria.
4: Sore, ceria.

0: tepat pada pukul waktu 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Kota Banjarmasin. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan bincang santai hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan bersama Insamedia. Pada Selasa 4 Agustus 2006, kegiatan yang diinstalasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan ini bertujuan untuk mempererat sinergi dengan media sekaligus menyamakan langkah menjelang puncak peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Kota Banjarmasin. Permohonan peradilan yang diajukan Novo Azmi Fawaz terhadap penyelidik unit Laka Satlantas Polresta Banjarmasin resmi ditolak Pengadilan Negeri Banjarmasin. Hakim Tunggal Rustam Pahrulin SH menyatakan penangkapan, penahanan, penyitaan hingga proses penyelidikan yang dilakukan penyidik telah sesuai dengan ketentuan hukum.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Kota Banjarbaru. Polda Kalsel memusnahkan 1.720 gram sabu yang terbagi menjadi 280 paket serta 556 butir ekstasi hasil penindakan selama periode 24 Mei hingga 21 Juli 2006. Sekian Info Pro 2 bersama Geisha.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore.

0: want you to know。
1: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Balik lagi nih bersama aku Geisha pada sore hari ini nih di acara sore ceria siaran keagamaan yang bekerja sama Fakultas Ushuluddin Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, yang selama 40 menit ke depan akan menemani kalian nih dengan tema merawat potensi insani nih teman Pro 2. Nah, siaran ini nih bisa langsung kalian saksikan di YouTube kita di RRI Pro 2 Banjarmasin, atau juga bisa kalian dengarkan langsung di RRI Digital Pro, ya teman Pro 2. Nah, untuk itu aku persilahkan ada host kita sore hari ini nih, ada Siti Amelia, dan narasumber kita ada Bapak Muhammad Ardian Yulizar nih. Kepada Askia aku persilahkan, Siti Amelia aku persilahkan ya.
2: Oke, baik, terima kasih Kak Geisha. Baik teman Pro 2 sore ini, perkenalkan aku Amel selaku host pada sore kali ini. Di sini aku akan memandu acara Pro 2 Religi kali ini bersama narasumber

0: Kita yaitu Bapak Muhammad Adriani Yulizar SAG MA. Nah, beliau ini merupakan salah satu dosen di Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Nah, topik kali ini kita akan membicarakan tentang merawat potensi insani. Oke, teman Produa, sebelum kita masuk pada topik kita kali ini, mungkin kita sapa dulu ya narasumber kita sore ini. Selamat sore, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini?
1: Iya, kabarnya masih panas ya.
0: Ya masih
1: alhamdulillah
0: panas.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah
1: sehat. Oke, pemirsa juga kita doakan sama-sama mudah-mudahan Geisha kemudian juga Amel kita semua yang ada di ruangan ini dan para pemirsa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Nah, teman Pro 2, mungkin langsung aja kali nih kita masuk pada topik kita kali ini yaitu merawat potensi insani yang akan dibawakan oleh Bapak Adriani Yulizar. Silakan Bapak.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Gaisa dan para pendengar RRI Pro 2 Banjarmasin. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar yang kami hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini adalah makhluk yang punya kelebihan yang luar biasa. Bahkan mukjizat Allah terbesar dari penciptaan makhluk ya, binatang, tumbuh-tumbuhan, kemudian makhluk yang lain, mukjizat Allah yang terbesar itu ada pada diri manusia. Jadi ketika Allah menciptakan Adam ya, Allah memberikan potensi ya, kepada calon khalifah gitu ya. Calon khalifah yang ada di muka bumi ini. Nah, termasuk juga kita-kita ini ya, anak cucu Adam gitu ya. Itu dengan berbagai macam potensi yang Allah berikan. Jadi, mukjizat terbesar makhluk yang ada di muka bumi ini ya, Allah ciptakan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kita ini makhluk yang paling sempurna gitu ya. Paling bagus gitu ya. Ahsan gitu ya. Dalam bahasa Arab itu tabdil gitu ya. Paling ya. Pokoknya yang paling baik itu adalah manusia. Tangan paling baik tangan kita ini. Ya kan? Okay. Kalau binatang lain kan tangannya
0: lain lah
1: beda dengan kita. Tangan ini macam-macam fungsinya tangan ini kan. Kemudian juga kita bernapas ya, kemudian juga kita berjalan, kita berpikir ya. Itu luar biasa itu. Ya Allah menciptakan ahsan, pokoknya terbaik lah. Ya terbaik diciptakan ya daripada makhluk yang lain. Nah, kebaikan-kebaikan yang ada pada diri manusia tadi ya berupa bakat gitu ya, atau potensi itu. Jadi ada dua itu, ada fitrah ya, yang Allah ciptakan kepada manusia, ada juga bakat yang Allah berikan atau potensi yang Allah berikan. Nah, kalau fitrah itu sudah bawaan lahir kita, bahwa manusia itu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengakui ada Tuhan yang lebih ya, Tuhan yang maha, Tuhan yang diakui oleh manusia waktu dia berada di dalam rahim ibunya ya, alastu bi rabbikum qalu bala. Tuhan bertanya pada saat itu, apakah aku ini benar Tuhanmu ya, yang menciptakan kamu dari tidak ada ya kan, dari air mani bertemu dengan opon kemudian juga menjadi berbentuk manusia. Nah, manusia yang baru diciptakan oleh Allah itu ditanya oleh Allah, apakah ya alastu bi rabbikum, apakah aku ini sebagai Tuhanmu? Maka ya sang bayi tadi mengucapkan qalu bala. Nah, benar ya Allah, engkau adalah. Nah, itu bawaan lahir ya, potensi potensi mengakui bahwa ada fitrah namanya. Fitrah mengakui bahwa Allah adalah yang maha segala-galanya. Jadi manusia itu diberikan fitrah. Kalau di dalam dalam hadis Nabi itu fitrah itu Islam gitu ya. Jadi karena manusia tadi dilahirkan atas nama fitrah, mengakui bahwa Allah itu satunya Allah, Allah itu yang maha memberi rezeki, Allah yang maha memelihara dan sebagainya itu. Tapi fitrah itu bisa melenceng. Yang awalnya Allah memberikan fitrah mengakui kepada Allah, tapi ada bisa karena faktor lingkungan, faktor kedua orang tua, faktor pendidikan dan sebagainya. Nah itu fitrah. Yang kedua adalah potensi. Ya, ya, potensi itu yang sudah Allah berikan kepada manusia itu. Ketika dia lahir, dia sudah punya potensi. Pertama, dia potensinya diberikan insting. Ya. Allah berikan insting kepada kita. Sama itu. Jadi kalau Allah menciptakan binatang, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan makhluk yang lain, itu ada diberi namanya insting, ya, potensi insting. Potensi itu apa? Kalau bayi misalnya baru lahir, nah dia instingnya itu mencari misalnya susu ibunya. Kalau bayi itu instingnya dia lapar, dia nangis, itu insting namanya, ya. Nah kemudian diberikan potensi, ada namanya panca indera lagi. Nah panca indera itu semua makhluk tuh panca inderanya, ada mata, ada telinga, ada hidung dan sebagainya tuh. Itu sama manusia, binatang lain itu ada potensi namanya khawas itu atau panca indera. Kemudian yang selanjutnya, setelah panca indera dan sebagainya diciptakan, diberikan potensi kepada manusia dan binatang, lalu diberikan Allah itu potensi akal. Nah, akal ini beda. Kalau yang dua tadi itu diberikan kepada makhluk yang lain, sekarang itu diciptakan akal. Dan yang terakhir itu adalah potensi agama. Nah, gitu. Itu baru pengantar kita. Itu barangkali. Ya, nah. Ya,
0: amin. Oke, tadi itu pengantar pembahasan kita pada sore kali ini, ya. Oke, sebelum kita lanjut obrolan kita selanjutnya, kita akan break sejenak nih. Tetap setia dengarkan di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Do, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
3: Oke, terima kasih teman Pro 2 yang masih setia nih di acara Pro 2 Religi sore ini. Nah, tadi sudah disampaikan pengantar tentang merawat potensi insani. Jadi manusia itu diberikan mukjizat oleh Allah berupa ada yang namanya fitrah, bakat, insting, akal, dan agama tadi. Nah, selanjutnya nih, kita bakal lanjutin obrolan kita tadi. Silakan Bapak, apa lagi nih?
4: Iya, baik, Amel. Jadi karena Allah sudah menganugerahkan ya hal yang luar biasa kepada manusia ya dibanding makhluk yang lain, maka kewajiban kita ya sebagai makhluk yang diamanahi Allah ya, jadi kita ini diberikan amanah luar biasa oleh Allah untuk merawat potensi tadi. Yang pertama tadi, kita karena Allah memberikan kepada kita ada insting, kemudian ada panca indera, maka manusia atau kita-kita ini harus merawat tubuh kita ya, merawat panca indera kita itu ya. Jadi dengan berbagai macam aktivitas kita ya, Allah itu kan misalnya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan juga orang yang bersih.
3: Iya.
4: Nah, ya kan, baik bersih secara fisik gitu ya, itu menandakan bahwa Islam itu yang mengajarkan kepada kita untuk bersih, bersih ya. Dalam hal makan misalnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya bersabda kul ya, kul biyaminika wa kul mimma yalik gitu. Makanlah dengan tangan kanan gitu ya. Dan makanlah dengan sesuai kapasitas kita. Nah, gitu. Artinya kita ini menjaga tubuh kita itu, misalnya kelebihan makan ya, berarti kalau misalnya kebanyakan karbo atau kebanyakan manis kah, nah itu kan bisa membuat tubuh kita ya bisa sakit dan lain sebagainya kan. Wala tubazir tabzira, nah itu juga satu isyarat bahwa kita ketika kita makan, minum atau juga dalam beraktivitas belanja dan sebagainya itu tidak boleh menghambur-hamburkan, dan itu akhirnya dalam Al-Qur'an itu wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Ya, jangan kamu melemparkan atau mencelakakan diri kamu itu dalam kebinasaan gitu. Jadi merawat ya harus sehat gitu.
3: Okay.
4: Ya, jadi kalau dalam sejarah itu kan Nabi itu menganjurkan kepada kita itu memanah dan berkuda gitu ya. Bahkan berenang juga. Itu artinya bahwa potensi itu harus dikembangkan. Jadi bukan sekedar merawat, tapi juga bisa dikembangkan menjadi atlet kah, menjadi profesional kah, gitu dalam bidang olahraga dan sebagainya. Itu merawat insting dan panca indera kita. Kemudian yang kedua adalah karena Allah tadi memberikan kepada kita potensi seperti yang diucapkan oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, maka potensi kita itu punya potensi kecerdasan. Mm. Ya. Jadi anak kita itu atau anak-anak yang baru lahir aja mungkin umur 2 tahun, 3 tahun tuh sudah dia punya kecerdasan itu. Kita amati dia merekam suara orang, melakukan tingkah laku yang bisa dilihatnya atau dilakukannya itu kan biasanya ada simpanan ya, simpanan memori yang dia lihat, memori yang dia dengar, memori yang dia lihat lakukan orang. Nah, itu kecerdasan itu. Maka potensi kecerdasan itu harus dikembangkan ya. Jadi dengan hafalan misalnya. Orang menghafal Al-Qur'an itu misalnya ada yang potensi kecerdasannya itu luar biasa. 3 tahun, 4 tahun sudah hafal Al-Qur'an gitu ya.
3: Iya.
4: Nah, ada kan Ibu?
3: Ada, ya, Amel, banyak ya? Mungkin.
4: Banyak itu anak-anak kita itu. Saya punya ponakan tuh umur 6 tahun, 7 tahun itu sudah banyak hafalan tuh. Ada yang umur 10 tahun 30 juz itu. Okay. Nah, potensi seperti itu kan Allah berikan kepada kita, tapi kita yang kembangkan itu. Apa potensinya, kecerdasan itu, logika juga, matematika, kreativitas, mengasah otak itu, mengasah akal. Itu. Nah, tapi akal potensi ini itu bisa terjerumus kalau tidak salah menggunakan. Ya, coba kita lihat dunia sekarang kan, teknologi, kemudian kemampuan AI dan tapi digunakannya untuk apa? Untuk perang, nah, bukan untuk kemaslahatan. Jadi potensi itu bisa dikembangkan dalam hal kebaikan, potensi juga bisa dikembang, bisa berkembang menjadi kejahatan begitu. Nah, ada potensi yang Allah berikan kepada manusia itu potensi agama, yaitu beragama. Nah, ini yang bisa menyelamatkan manusia. Ya. Jadi dalam dunia ini orang ya memandang kalau tidak ada aturan-aturan agama yang mengatur, kacau dunia ini. Ya. Jadi dalam bahasa itu norma. Jadi agama itu norma, ya. Nah, manusia itu punya potensi untuk melanggar dan mentaati norma. Ya kan? Iya. Iya, Mel misalnya coba lihat pinggir di jalan raya itu. Lampu merah aja bisa diterobos gitu ya. Iya. Itu kan potensi tuh. Ya, ada yang potensinya, lihat aja, ada yang potensinya yang tertib. Ada potensinya yang bisa. Nah, kalau tidak diatur di jalanan itu, lampu merah tidak ada, polisi tidak ada, itu bisa kacau dunia ini. Nah, itu potensi manusia ketika Allah memberikan bahwa dia itu punya nilai-nilai atau potensi spiritual gitu. Itu salah satunya. Dan yang terakhir tadi potensi agama. Ya, norma tadi. Nah, potensi agama itu bisa membuat orang jujur, bertanggung jawab, kemudian apa? Amanah ya dan lain sebagainya gitu. Ya.
3: Oke, berarti selain merawat, kita juga perlu mengembangkan potensi-potensi yang sudah diberikan oleh
4: iya,
3: Allah.
4: Iya, betul.
3: Ya, oke, teman-teman, sebelum kita lanjutkan lagi nih obrolan kita sore ini, kita akan break lagi, break sejenak. Tetap setia dengarkan di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Oke, kembali lagi bersama Pro 2 Religi sore ini. Nah, tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita tentang merawat potensi insani. Selain merawat, kita juga perlu mengembangkan potensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya boleh nih Pak, kalau ada kesimpulan nih dari topik kita kali ini.
1: Oke, jadi pemirsa sekalian yang berbahagia, yang terpenting dari apa yang Allah berikan kepada manusia itu adalah bagaimana dia merawat potensi spiritual. Ya. Jadi Allah tidak memandang orang itu dari warna kulitnya, warna rambutnya, ya, ataupun jabatan ataupun kedudukannya, tidak. Tapi Allah melihat manusia itu dari keimanan dan ketakwaannya. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang mulia itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu artinya dia selalu ingat kepada Allah, ya. Apapun dia kerjakan selalu ingat kepada Allah. Nah, ini potensi yang memang harus kita jaga, ya, potensi spiritual kita. Jadi nilai-nilai emosional lah istilahnya. Nilai-nilai itu dibentuk gitu. Kayak kejujuran misalnya. Kita harus merawat kejujuran dalam tingkah laku kita. Sekarang kan kalau kita bicara tentang kejujuran kan kita miris melihat ya KPK setiap hari penangkapan, kejaksaan tiap hari penggeledahan, ya, kepolisian sekarang juga banyak ya melakukan kerja-kerja misalnya korupsi gitu ya, pemberantasan korupsi itu karena apa? Karena tadi potensi spiritualnya hilang sudah. Nilai-nilai amanah, ya, nilai-nilai kejujuran tidak ada gitu. Jadi kalau kita berkaca kepada para nabi, ya, misalnya para rasul, ya, di saat usia-usia muda itu mereka merawat potensi spiritualnya, ya. Nabi Yusuf misalnya, bagaimana Nabi Yusuf itu dia punya nilai-nilai spiritual yang luar biasa, ya. Dia punya contoh, ya, kepada kita, ya, sebagai cerita yang indah dalam Al-Quran itu. Dengan berbagai macam. Nah, jadi kenapa potensi spiritual ini harus kita jaga, ya? Karena nilai dari manusia itu adalah nilai yang dia tanamkan dalam dirinya, ya, tidak melihat atas tanah suku atau bangsa atau apapun, karena disitulah manusia itu akan menjadi mulia. Ya. Manusia itu dia akan turun serendah-rendahnya derajat itu, ya, manakala dia nilai-nilai spiritualnya hilang dalam dirinya. Tapi dia bisa mulia daripada malaikat kalau nilai-nilai spiritual, kebaikannya, kebermanfaatnya itu ada di masyarakat, sehingga dia lebih mulia daripada malaikat, begitu.
0: Oh, iya, ya, betul sekali. Jadi dengan yang paling utama di antara semua potensi itu, yaitu kita harus menjaga potensi spiritual kita, ya, yeah, Pak. Agar kehidupan di dunia ini tetap bisa seimbang, nilai-nilai kejujuran tetap ada, keadilan tetap ada, dan pastinya kehidupan ini akan teratur.
1: Oke,
0: teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara religi sore ini. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah membawakan topik yang menarik dan juga bermanfaat nih untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton secara langsung di live YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin dan yang sudah mendengarkan di 95,2 FM dan RRI Digital. Aku, Amelia, pamit undur diri dan aku kembalikan kepada Kak Gesa.
2: Baik nih, terima kasih banyak ya buat Amelia sebagai host kita pada hari ini. Dan terima kasih banyak nih untuk Bapak Muhammad Adrian Yulizar sudah menyempatkan waktu dan berkunjung nih ke Pro 2 RRI Banjarmasin. Terima kasih juga ya Bapak sudah berbagi ilmu dan semoga ilmunya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk teman Pro 2 juga nih, tetap stay tune terus dan setia terus di RRI Pro 2 bareng Gaisa yang bakal nemenin kalian nih nanti sampai jam 7 malam. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rica.
1: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
2: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, tadi setelah kita mendengarkan siaran keagamaan ya teman Pro 2, saatnya kita, ini adalah request time di TikTok ya teman Pro 2. Nah, lagu pertama nih ada di WhatsApp kita ya teman Pro 2. Ada Kak Ayas nih yang request lagunya Bayangan Cinta Yang Lalu. Bayangan Cinta Yang Lalu, Kim Nabila Takia. Langsung aja kita puterin. Terus ada juga, oh, udah ada Yanni yang request Menawan Adrian Khalif. Oke, aku puterin ya lagu teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau nonton live kita dan request-request, silakan langsung ke live TikTok kita aja.

0: Lagi galau? Lagi seneng? Atau lagi gabut? Yuk, mending request lagu favorit kalian di Pro2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rriPro2Banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro2 FM.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya nih teman Pro 2, ada requestannya selesai dari Sabrina Nator nih, yang di request sama berbinarnya Pro 2. Ada Nabila di WhatsApp kita, juga ada Skaska ya teman Pro 2, ada juga ini nih terakhir 0859 nih Fatim. Terus ada juga yang request di TikTok nih, Ria aja yang request selesainya. Terus ada juga Malapetakanya Juicy Lucy nih yang di request sama Bubble atau Katina. Langsung aja kita puterin ya lagunya teman Pro 2.

0: Lagi galau? Lagi seneng? Atau lagi gabut? Yuk mending request lagu favorit kalian di Pro2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rri_pro2banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi ada kesalahan sedikit ya di request kita, memang lagi rada-rada error. Jadi aku kembali putarkan nih lagu Mana Petakanya. Terus selanjutnya nih ada Tulang dan Nadinya Tiara Andini yang di request sama Kak Bahrum nih yang di WhatsApp. Terus ada juga Perahu Kertas Maudie Ayunda nih yang di request sama Surya Selalu dan masih standby. By the way teman Pro 2, ada yang request nih request kirim salam untuk Jaki MTP, Nang Boy MTP, Rama BJB, Rahman Bakso BJB, dan semuanya aja nih dikirim salam dari Bang Herman Iman nih. Terus ada juga nih yang kirim salam buat diri aku sendiri, sehat-sehat ya maco. Iya makasih loh katanya, balas sendiri, kirim salam sendiri, balas sendiri nih, wah keren banget. Terus ada juga nih dari komen selanjutnya, berikatnya sekarang gak sama kayak yang dulu, dulu cuma modal intro. Waduh, modal intro katanya.

92 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya nih teman Pro 2 ada lagunya Teh Hijau Tulus nih. Lama banget gak ada yang request Teh Hijau Tulus ya, sama Geisha sih teman-teman. Tapi ini di request sama Kak Basir ya, yang Muhammad Basir yang masih stay tune. Terus ada juga Belum Mulai Insomniac X Nabila Takia. Tadi aku cari-cari siapa ya yang request-request, ternyata saya Kak Geisha masih ada ternyata orang yang masih stay tune. Jadi langsung kita puterin ya

92 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya nih teman Pro 2, ada yang requestan Ini Abadi Perunggu nih, yang request sama Mai atau Iza ya teman Pro 2. Ada juga yang request Tetap Dalam Jiwanya Isyana Sarasvati nih, yang request adalah Males Komen. Langsung aja kita puterin lagunya teman Pro 2.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya nih ada Aku Bisa sama To The Bone-nya Pamungkas. Langsung aja kita puterin lagunya.

92 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Nah, ini ada dua lagu terakhir ya, teman Pro 2. Ada Unyil Grab nih yang request jadi yang ku ingin Viara, terus juga dia mau titip salam buat Nana. Semangat kerjanya, semangat kuliahnya, semangat pakai emot senyum dan lope-lopenya. Nah, lanjutnya ada lagu terakhir nih yang di request sama Herman ya, teman Pro 2, Herman Iman yang request Selimut Tetangga dari Republik nih. Jadi langsung aja kita puterin lagunya.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, sudah selesai ya sesi request time kita di TikTok nih. Terima kasih banyak buat teman-teman yang masih stay tune. Makasih banyak nih. Saatnya aku berpisah dengan kalian di TikTok nih. Bye-bye. See you Malaysia, teman Pro 2. Bye-bye. Nah, selanjutnya nih teman Pro 2, aku bakalan kita bakalan masuk ke irama senja ya, teman Pro 2. Masih barengan sama Geisha yang bakal nemenin kalian sampai jam 7 nanti ya, satu jam terakhir nih barengan Gaisa. Karena besok aku libur nih, aku akan menikmati waktu liburku sendiri. Nah, jangan kemana-mana teman Pro 2, basi barengan Gaisa sampai jam 7 nanti.

0: Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, masih barengan Gaisa di jatuh jam terakhir ini nih. Nah, aku bakal Gaisa bakal infoin ke kalian semua ya. Cuaca hari ini di Banjarmasin itu diperkirakan akan didominasi oleh kondisi cuaca yang cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Nah, udah setengah hari kita lalui dan memang betul ya cerah banget hari ini ya. Suhu juga udara berkisar nih antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Enggak panas-panas banget sebenarnya, tapi lumayan nyentek gitu ya mataharinya, di mana sore hari ini nih suhu terasa lebih panas sekitar 34 derajat akibat pengaruh kelembapan udara yang berada di angka 62%. Angin juga bertiup kencang tenang nih, bertiup tenang dari arah selatan dengan kecepatan sekitar 16 km per jam. Sementara potensi turunnya hujan terpantau sangat amat rendah dengan peluang hanya sekitar 0% hingga 5%. Memasuki malam hari, langit juga akan diperkirakan akan tetap bersih dan cerah dengan suhu yang perlahan menurun mungkin ke 26 derajat hingga 28 derajat. Sehingga sangat amat mendukung nih dan nyaman banget untuk berbagai aktivitas di luar ruangan seperti nongkrong mungkin misalkan atau WFH gitu, WFC gitu ya, sama teman-teman gitu ya di kafe-kafe gemas atau hunting-hunting kafe-kafe gemas di Banjarmasin, boleh banget ya teman-teman berdua.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
5: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
4: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
5: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
4: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
5: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
4: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.

jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat. Pro 2 FM, sore ceria. Sore ceria.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.

95,26 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, masih bareng Gaisa ya nih di satu jam terakhir ya, teman Pro 2. Katanya nih pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini menggelar Job Fair 2026 sebagai rangkaian peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalsel nih. Peringatan tersebut juga berlangsung 4 hari mulai 33 sampai 6 Agustus 2026. Nah, ini 2 hari lagi habis ya, teman Pro 2, di Gedung Sultan Syahriansah Banjarmasin. Nah, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Muhammad Syarifuddin mengajak masyarakat khususnya para pencari kerja untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Menurutnya juga bursa ini menjadi wadah yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan-perusahaan yang sangat membutuhkan tenaga kerja sekaligus membuka peluang mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nih. Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Irfan Syayuti mengatakan Job Fair 2026 ini tersedia banyak banget terowongan pekerjaan sekitar 1.145 dan 46 perusahaan ya yang mencari berbagai dari sektor. Ini ada perhotelan, perkebunan, jasa keuangan hingga bidang ekonomi dan industri lainnya nih teman-teman.

0: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
3: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
2: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
3: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
2: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
3: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

96,2 FM Pro 2 dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, sudah di akhir penghujung nih ya teman Pro 2. Dari jam 3 sore tadi guys sudah nemenin kalian di sore ceria nih. Abis ini akan ada jaga malam bersama Linda nih. Nah, terima kasih teman Pro 2 udah dengerin Gaisa dan nemenin Gaisa di sore ceria ini. Sampai ketemu lagi teman Pro 2. Abis ini akan ada Linda yang nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Senang sekali bisa menyapa kamu di hari Selasa ini ya, di tanggal 4 Agustus 2026. Bulannya penuh semangat teman Pro 2 ya, apalagi bulan Agustus. Ngomong-ngomong, sekarang kita di segmen Komenin ya, dalam serangkaian acara STMJ sampai tengah malam jabaran sama Linda hingga nanti pukul 24 malam. Jadi jangan bosan-bosan dengerin yang di 95,2 FM, di RRI streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Nah, di segmen Komenin ini kita pengen bahas sesuatu yang lagi menarik banget dibahas-bahas teman Pro 2. Pernah enggak sih kamu nyium satu aroma gitu, terus langsung kayak keinget seseorang atau momen tertentu gitu? Nah, ternyata itu bukan cuma perasaan kamu doang teman Pro 2. Ini udah ada penelitiannya. Sebuah studi yang mengatakan bahwa aroma bisa buat seseorang tuh langsung teringat momen tertentu. Kira-kira ketika nyium aroma apa nih teman Pro 2? Boleh ikutan komen di segmen Komenin kali ini.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi tuh teman Produa ya, ini udah ada penelitiannya yang dipublikasi oleh Current Opinion in Psychology yang menjelaskan kalau aroma bisa memicu kenangan yang terasa lebih hidup dan emosional dibandingkan indera lainnya. Jadi gak usah heran ya kalau kamu nyium bau tanah habis hujan, buku lama, bau uang baru, apalagi makanan favorit ya, itu benar-benar bisa bikin langsung nostalgia teman Produa. Udah deh, kalau soal aroma mengaroma, apalagi aroma durian, beuh, nikmat banget teman Produa ya. Gimana nih kalau kamu, aroma apa yang bisa ngingetin pada sesuatu teman Produa?

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Kamu masih bersama Pro2, teman terbaik kamu.

0: side effects.
1: Produser dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, sekarang kita baca-bacain ya komentar-komentar yang udah masuk nih di malam hari ini terkait akan studi yang mengatakan bahwa aroma bisa buat seseorang tuh langsung teringat pada momen tertentu. Nah, ini ada komenan darinya Astrofil ya, aroma seblak juga enak katanya. Ya sih, kalau aroma makanan tuh udah aduh nikmat banget gitu ya. Darinya Anggirars, aku merindukan aroma uang-uangku yang sudah lama pergi. Aduh, ini baru tanggal 4 loh Kak Anggi. Terus ada juga nih, darinya Poppy underscore Anggra ini, aku sih paling suka aroma uang ya, gak boleh ikut-ikutan ya katanya. No ya. Terus ada juga darinya Elokoke, aroma uang baru yang punya kaya rasa, nikmat banget itu katanya. Ini soal uang semua pada komentarnya ya, ya mungkin faktor awal bulan gak sih teman Pro 2?

0: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada lagi di komen-komennya teman Produa, kita bacain ya. Ada juga nih darinya Feli, aroma buku lama tuh ngangenin juga sih katanya. Terus ada juga darinya Fadli Yusra ya. Ada juga nih teman Produa darinya Fadli Yusra, aroma isi rekening. Hah, emang isi rekening ada aromanya gitu? Terus ada juga nih darinya Duvia 10, kalau nyium aroma minyak angin jadi ingat waktu dirawat di rumah sakit waktu kecil dulu katanya. Aduh, langsung keinget masa kecil ketika sakit gitu ya. Terus ada juga darinya FDL underscore Ahmad 09, jangan lupa aroma rendang lebih menggoda katanya. Aroma durian sih lebih menggoda. Karena biasanya tuh dari jarak kurang lebih 300 meter mungkin, kejauhan, 100 meter deh gitu teman produk. Beuh, nikmat banget aromanya. Terus ada juga darinya ada juga nih Chandra 182121, aroma orang yang mau minjem uang bikin sakit kepala dan stres. Nah ini sih gak usah ya, gak usah banget kalau yang satu ini teman Pro 2 ya.

Oke, thank you banget Lampu Radio buat kamu yang udah stay tune pastinya ya di malam hari ini. So jangan kemana-mana, setia terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, beredarnya video retakan pada badan jalan Veteran kilometer 5,5 Kelurahan Sungai Lulut, Kota Banjarmasin, menjadi perhatian serius Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan. Menindaklanjuti laporan masyarakat, sejumlah anggota Komisi 3 melakukan peninjauan langsung ke lokasi Senin 3 Agustus 2026. Yang mana anggota Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan, Rosehan Nur Bahri, menilai retakan tersebut harus menjadi perhatian serius karena kondisi ini dapat mengindikasikan adanya persoalan struktur tanah yang berpotensi memicu longsor apabila tidak segera ditangani secara maksimal.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2, masih dikutip dari rri.co.id. Sejumlah pemuda dan warga yang tergabung dalam Abdi Banua Muda menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4,5 atau tepatnya di sekitar Jalan Layang Banjarmasin. Dalam aksi damai tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas, profesional dan transparan dalam mengusut dugaan korupsi sektor batu bara yang dinilai berdampak pada krisis energi dan pemadaman listrik di Kalimantan Selatan. Yang mana mereka meminta seluruh aparat penegak hukum bekerja tanpa intervensi maupun tekanan dari pihak manapun dalam membongkar kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan sektor strategis nasional.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir, teman Pro 2, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melakukan kunjungan langsung ke PLTU Asam-Asam Tanah Laut. Yang mana Gubernur menyampaikan bahwa kunjungan bersama Forkopimda dilakukan untuk memastikan proses perbaikan pembangkit berjalan sesuai rencana sehingga sistem kelistrikan di Kalselteng dapat segera kembali normal. Penjelasan dari pihak PLN, PLTU Asam-Asam memiliki 6 unit generator dengan total kapasitas sekitar 500 MW. Dari kapasitas tersebut, 1 unit berkapasitas 54 MW mengalami kerusakan dan saat ini tengah menjalani proses perbaikan secara intensif. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tadi masih bareng sama Edi dan juga Elan.
1: Yo dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat ya?
0: Sehat luar biasa.
1: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon. Gitu.
0: Perutnya sakit.
1: Iya semuanya lagi.
0: Kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya Edit ya.
0: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, benar banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita enggak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini Sandi Sandoro.
1: Bukan. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet jadi buat kamu yang bisa seru-seruan juga.
1: Betul.
0: Boleh banget langsung aja merapat di live set di YouTube RRI Jakarta bisa. Betul. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya ya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yo, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta ya. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
0: Yep. Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Cloud.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G. Cloud atau udah
2: sebelumnya? Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Yep. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Okay. Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Okay. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan
2: gitu ya. yang bagus banget, yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis. Okay. Gitu kan. Nah lagu ini gitu, jadi aku bilang ke label, boleh gak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Seru. Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Cloud atau?
2: Iya betul, okay. jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna.
0: Seru.
1: Biar ada anet.
2: Keren.
1: Kalau boleh tahu nih sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Okay. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
0: Oke. I see.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anda? Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Jadi ya sama-sama relate lah mungkin.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya, betul.
0: Kutip itu ya.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Ya. Versus everybody. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
2: Iya betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Iya benar-benar.
0: Apa nih yang romantisnya tuh apanya?
2: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan? Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu yang aneh kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, mungkin teman-teman berdua juga yang mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua. Kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke, benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul, kan? Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
1: Oke.
2: Gini, private but not secret, ada yang kayak gitu.
0: Bener.
2: Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak disetujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh, walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu
2: pas yes, lagu ini. Boleh.
0: Oke, kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, sembunyi dari bumi.
2: Yes.
0: Jadi buat kamu teman Produ yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: tersembunyi dari bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario Geklau.
0: Seru sih. Bener sih, enggak segalau itu sih. Dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada. Gitu kan? Tapi deep banget sih lagu ini. Ternyata waduh, benar-benar menggambarkan orang yang berusaha untuk aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Asik. Yang aku suka dari vibes-nya tuh musiknya ada vibes-vibes Pildunnya gitu kan.
0: Oh iya sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian
1: Dai.
2: Kok Dai?
1: Lagunya Shakira kan. Ada vibes Pildunnya tuh apa maksudnya, ya, Net?
0: Waka-waka.
1: Aduh. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya itu?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak
0: Oh.
2: Di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
1: Gitu. Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pengen dikonsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya enggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya, dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Benar-benar luar biasa,
0: build up gitu ya.
1: Iya benar-benar
2: biar kayak sing along aja gitu.
1: Seru ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya. Betul. Yang semangat.
1: Yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi Dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda enggak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Tapi akan ada ya, amin, doain soon aja
1: soon,
2: ya.
1: Soon
2: ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih, maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak okay, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okay lah kemarin masih bisa buat kayak okay, namanya Cyber kan yang di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: So sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya dong talent dong.
1: Bener. Dia dibayar untuk
2: Oke.
0: Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya, yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kira-kira Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. Ada POV kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber,
1: cyber
0: itu.
1: Cyber ini.
2: Iya,
0: kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Sai. Oh iya benar, Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Prodo FM Jakarta nih.
1: Yo,
0: ya. Hai. Udah ada dari,
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya. Boleh.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya dua bulan lah gitu kan untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih gitu, sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Lumayan
0: cepet ya.
1: Lumayan cepet bulan, ya.
0: Alright.
1: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka.
2: Thank
1: katanya.
2: You.
1: Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget, semangat terus ya kakak. Ini lagunya makasih, harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya.
0: Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita generate di AI dulu apa? Oh iya, sorry. Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet
0: Pro 1 terus Pro 2.
1: Oke, kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih? Karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada proyek gitu kan, bareng
1: Baku Cakar.
2: Yes. Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Iya, semuanya
2: hits banget. Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
1: Okay.
2: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari. Terus kayak mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
0: Susan. Kalau gede
1: dewasa tuh lagunya.
0: Lo kan kita dewasa dengan Susan.
1: Iya
0: gitu
1: benar.
0: Kan?
1: Thank you Karya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Betul, itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kan kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
0: Iya, nah, itu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo gak untuk nyanyinya katanya?
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum, nanti ide yang bagus ntar kita.
1: Soon, mungkin.
0: Ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Klau ya di lagu ini ya.
0: Nice. Alright.
1: Terus lagi ya? Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke. Dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi gitu bagus. Tapi iya kita tahu lo dengerin lagu.
0: Iya gitu loh.
1: Iya, bener. Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Kalau semisal dia
1: ada di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Betul. Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana, gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau okay. misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Nggak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Oh, iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Yeah. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Bener,
1: gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh. Ini
1: dari Noval
0: Givari.
1: Katanya halo Dik Anet.
2: Asik. Aduh. Dik Anet. Iya kak.
1: Dik.
2: Siap kak.
1: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Oke. Okay. Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya, kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih.
0: Udah ada baru. Gambaran belum?
2: Udah kepikiran, tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
1: Oke. Okay.
2: Semoga tahun depan ya guys, amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Amin, amin, amin.
1: Ditunggu, okay. ditunggu.
0: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya, besok ke Cirebon Nat. Ada yang lain. Besok ke Cirebon.
0: Besok ke Cirebon. Ini ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong. Besok ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya. Kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
0: Iya. Pokoknya akan ada update-nya lah ya.
2: Iya bener.
0: Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Ke Point Coffee. Point Coffee.
0: Udah,
1: gak usah, sorry.
0: Udah,
1: gak usah. Iya.
0: Alright.
1: Anet juga suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada yang ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang, Net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh, namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
1: Nasi.
2: Namanya nasi...
1: Kapau.
2: Kapau ya, namanya ya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
2: Oh.
1: Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik.
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Tungguin aja.
0: Oke, berarti nanti next-nya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Iya,
0: sebelum
2: betul.
0: Nanti akan ada album.
1: Album,
0: yes. Album ya?
1: Atau EP?
0: Album mungkin.
2: Ya,
0: kita tunggu aja nanti lah ya.
1: Kita tunggu aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
0: Benar. Oke, deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton. Atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi Dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request. Request kesini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: Bumi. Playlistnya berarti full Anet semua.
2: Iya, jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
0: Oke, boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin itu ulang tahun aku aja kali.
1: Boleh.
2: Ingat ya kan 18 Oktober.
0: 18 Oktober, boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian di sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Lucu. Namanya lucu.
0: Lucu. Yeah, yeah.
2: Oke. Okay. Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
0: Enggak usah.
1: Gue pengen ikutan, masa enggak boleh?
0: Enggak usah.
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Enggak apa-apa.
0: Bagus.
1: Boleh dong.
0: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Produ FM Indonesia juga pastinya teman Produ ya.
0: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
2: Ke Padang.
1: Ke Cirebon. Samarinda tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
2: Bener.
1: Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much, Anet.
2: Thank you banget, Anet. Thank you. Ya.
0: Selalu.
2: Sukses sehat, bahagia selalu.
0: Sukses selalu dan terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit,
1: gue Ellen dan juga
2: Anet.
1: Pamit.
0: Bye bye.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita udah ngikutin music live chat di Pro 2 Jakarta ya. Sekarang kembali lagi bareng sama Linda di 95,3 FM, teman terbaik kamu. Tetap setia terus ya, karena abis ini kita akan nemenin kamu di segmen Community Talk. So, jangan kemana-mana, setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Community Talk.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih yang suka banget memelihara atau punya hewan peliharaan? Nah, ternyata kalau kamu punya hewan peliharaan, terus juga sayang banget sama yang namanya hewan-hewan, mungkin bisa aja nih gabung dengan komunitas pecinta hewan. Ini tuh salah satu ide yang menarik banget, teman Pro 2. Apalagi di Indonesia tuh banyak banget ya komunitas pecinta hewan. Mulai dari hewan peliharaan sampai dengan hewan liar. Dan dilindungi untuk dikembangkan dan pengembalian ke habitatnya. Bahkan di Banjarmasin sendiri tuh ada pernah tuh yang Pro 2 RR Banjarmasin undang. Aduh, kok bisa lupa sih. Nanti aku kasih tahu setelah ini ya. Akhir kita bahas tentunya hanya di Community Talk.

0: Pro 2. Punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini? Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Kamu masih bersama Pro 2.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih teman Pro 2 nih ya, seperti yang aku janjikan tadi teman Pro 2 ya. Di Banjarmasin emang udah siapa aja Lin yang diundang? Oh tenang teman Pro 2 ya. Untuk di Banjarmasin kita pernah undang Sahabat Kucing Jalanan. Ini komunitas ya, yang mana biasanya mereka tuh beri makan gitu ya. Gitu ya teman Pro 2 ya. Terus juga biasanya kucing-kucing liar, kucing-kucing di jalan gitu. Nah terus juga apalagi Sahabat Bakantan juga teman Pro 2 ya, banyak deh pastinya ya. Nah di Indonesia sendiri juga teman Pro 2 ya, yang mana ada beberapa komunitas pecinta hewan yang kalau ditanya ada berapa, banyak sebenarnya ya, pasti jawabannya sangatlah banyak. Tapi diantaranya teman Pro 2 ada juga namanya Nata Satwa Nusantara. Ini komunitas penyayang hewan yang pertama adalah Nata Satwa Nusantara.

0: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
1: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
0: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
1: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

Produser dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, lanjut lagi nih untuk kamu yang suka hewan sugar glider. Nah, ini nih wajib banget dimasuk ke komunitas pecinta sugar glider Indonesia. Yang mana komunitas ini merupakan wadah berkumpulnya para penyuka sugar glider se-Indonesia. Terutama di Bandung nih. Agata, komunitas ini murni untuk melestarikan sekaligus mensosialisasikan sugar glider kepada masyarakat luas dan gak boleh memperjualbelikan dengan mengatasnamakan komunitas.

Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Hmm, ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain. Community Talk.

Pro2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih teman Pro2 ya, ada komunitas Indonesia Cat Association. Jadi ini organisasi penyayang kucing di Indonesia yang memiliki tujuan supaya penyayang kucing di Indonesia tuh mempunyai wadah yang dapat memberikan pelayanan pembinaan secara profesional dan transparan dalam koridor keorganisasian yang sehat. Biasanya tuh kalau komunitas kucing tuh banyak banget ya. Bahkan kayak aku bilang tadi di Kota Banjarmasin juga ada loh teman Pro2.

Oke, teman pro 2, yang terakhir nih teman pro 2 ya, kita kasih tahu komunitas apa lagi nih yang terakhir. Oh, ini teman pro 2, ada lagi komunitas kelompok studi satwa liar FKH UGM. Jadi untuk kamu yang merencanakan menjadi dokter hewan dan menempuh pendidikan di UGM, kamu bisa bergabung di KSSL FKH UGM. Ini merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang konservasi satwa liar dan mempelajari serta mengenal lebih dalam tentang dunia profesi dokter hewan dalam bidang satwa liar. Oke, teman Pro 2, thank you banget buat yang udah simakin. Setia terus dengerin Pro 2 era di Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Request, Request Time.

Kita udah mulai nih teman Proedu untuk segmen request malam hari ini ya. Oke, teman Proedu ya, silahkan buat kamu yang pengen request lagu favoritnya boleh gabung di malam hari ini ya. Jangan tunggu nanti, tapi sekarang banget harus langsung gabung ke TikToknya RRI Pro2 Banjarmasin ya. Oke, teman Pro2 ini udah ada Bull yang request lagu, tapi sebelumnya Ohana dulu nih ya. Ohana, malam Kalinda mau request Jaga Terasa sama Cipta. Lalu Bull request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah.

Oke, teman Pro2 yang belum ikutan gabung ke TikTok RRI Pro2 Banjarmasin. Aduh, sayang sekali. Harus gabung TIC segera ya teman Pro2 ya, karena seru banget. Kita ngobrol apaan? Ya udah, cek aja di TikToknya RRI Pro2 Banjarmasin ya. Bisa langsung ikutan request di situ dan komen di situ juga ya. Tapi habis request jangan kemana-mana, stay tune. Nanti lagunya say bye-bye lagi ya, nggak diputerin. Oke, kita lanjut teman Pro2 ya ke requestan darinya. Siapa tadi ya? Requestan lagunya siapa nih? Oh, Nang Boy ya. Nang Boy yang request lagunya Nadine Amiza Bertaut. Terus ada Pak Budi yang request lagunya Rosa Tak Sanggup Lagi. Kita puterin dua lagu dulu teman Pro2 ya.

Oke, teman Pro 2, silakan yang mau request lagu favoritnya langsung aja request lagu favoritnya di RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Indonesia boleh, internasional juga boleh, teman Pro 2 ya. Lanjut kita ke requestan darinya Tam yang request lagunya Tulus ya. Teh Hijau, oke. Lanjut kita ke lagunya Herman yang request lagunya Noah, Separuh Aku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 lanjut lagi buat yang mau request. Tapi abis request jangan pada ninggalin. Nanti lagunya kita skip-skipin loh, teman Pro 2 ya. Oke, kita lanjut ke requestan darinya Macho nih. Macho kan tadi yang request ya lagunya Isyana Sarasvati, Tetap Dalam Jiwa. Widih, keren banget lagu yang di request teman Pro 2 ya. Mana nih tadi ya? Yang request siapa lagi nih habis ini? Oke, lanjut lagi teman Pro 2. Kita ke requestan lagunya Bubble, Yura Yunita, Cinta dan Rahasia. Ini semangat banget Bubble ngetepin love-nya dari tadi ya. Thank you banget loh Bubble ya. Kita dengerin dulu dua lagu, Isyana dan Yura Yunita.

Oke, teman Pro 2, thank you lo ya Alisa, Bubble, Maco juga yang masih setia untuk ngetap-tapin lop TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin malam hari ini. So, tunggu apa lagi yang mau request? Boleh nih ya. Kita puterin requestan darinya Infinity tadi, yuhu katanya. Kita puterin lagu requestnya Caleb J, Jalan Terbaik, sama requestan Alisa, Kotak Pelan-Pelan Saja.

ya teman Pro 2. Kita lanjut ke requestan yang masuk di WhatsApp. Ada Bahrum yang request lagu Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Dan ada Selina juga yang request di WhatsApp lagunya Mahal Ini, Kisah Sempurna. Oke, sebelum kita tutup requestan ini, kita dengerin dulu dua lagu ini teman Pro 2 ya. Stay tune terus di Pro 2 Radio Banjarmasin.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putan Tular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

Memasuki musim hujan, kita perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana. Salah satunya adalah banjir. Selain kerugian materi, banjir juga membawa ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat. Genangan air kotor yang menggenang di lingkungan setelah banjir menjadi sarang bagi berbagai jenis penyakit. Beberapa penyakit yang sering muncul setelah banjir antara lain diare, demam berdarah dengue, DBD, leptospirosis, penyakit kulit, dan infeksi saluran pernapasan akut. Diare umumnya disebabkan oleh konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit yang hidup di air kotor. DBD menyebar melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak di genangan air bersih. Leptospirosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang masuk ke tubuh melalui luka terbuka saat kontak dengan air atau tanah yang terkontaminasi. Penyakit kulit seperti jamur dan kurap juga sering muncul akibat kulit yang terus-menerus terpapar air kotor. Sementara itu, ISPA disebabkan oleh infeksi pada saluran pernapasan yang umumnya terjadi akibat menghirup udara kotor. Untuk mencegah terjadinya penyakit pasca banjir, sangat penting bagi kita untuk menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan diri. Jika mengalami gejala penyakit setelah terpapar banjir, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan.

buat Pro 2. Masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Juga.

0: Sadar gak sih, belakangan ini cuaca di benua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan benua.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia.

0: Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
1: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
0: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

teman-teman Pro 2 yang gak di sini, kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kembali lagi besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui FM 95,2 MHz. Akhirnya Linda beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kau berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Melalui frekuensi 95,2 FM dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tumakninatul qalb, ketenangan jiwa. Rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fi sabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar.

0: Pro2. Punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, tas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: Perubahan cuaca yang tidak menentu menuntut kita untuk selalu siaga dalam setiap kondisi, termasuk saat hujan turun secara tiba-tiba. Hujan dengan intensitas yang tidak terduga seringkali mengganggu aktivitas harian dan dapat membuat tubuh rentan terserang penyakit. Penting bagi masyarakat untuk selalu melakukan persiapan menghadapi kondisi cuaca. Siapkan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar, gunakan pakaian hangat, konsumsi makanan bergizi, dan bila perlu tambahkan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, jangan lupa rutin berolahraga dan menutup penampungan air agar tidak menjadi sarang jentik nyamuk. Langkah-langkah sederhana ini akan membantu kita tetap sehat dan nyaman meski hujan turun mendadak. Ingat, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat adalah kunci agar tubuh tetap bugar. Gunakan masker dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala penyakit. Tetap waspada, tetap sehat di segala cuaca.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada. Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
1: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
0: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
1: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
0: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang,

0: Di Prodio FM, teman-teman produser, sekarang saatnya info Prodio untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Job Fair 2026 sebagai rangkaian peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan berlangsung selama 4 hari mulai 3 hingga 6 Agustus 2026 di Gedung Sultan Suryansyah Banjarmasin.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Suasana berbeda mulai terlihat di kawasan Balai Kota Banjarmasin menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Lingkungan pusat pemerintahan tersebut mulai dipercantik dengan berbagai persiapan. Bagian umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin melakukan pemasangan kain merah putih di tiang-tiang Balai Kota sekaligus memperbarui tampilan halaman kantor dan area carport melalui pengecatan ulang.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Beredarnya video retakan pada badan jalan veteran kilometer 5,5 Kelurahan Sungai Lulut Kota Banjarmasin menjadi perhatian serius Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan. Menindaklanjuti laporan masyarakat, sejumlah anggota Komisi 3 melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Senin 3 Agustus 2026. Anggota Komisi 3 DPRD Kalsel Rosyahan Norbahri menilai retakan ini harus menjadi perhatian serius. Menurutnya kondisi ini dapat mengindikasikan adanya persoalan struktur tanah yang berpotensi memicu longsor apabila tidak segera ditangani secara maksimal. Demikian untuk info Pro 2 edisi kali ini.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
3: Hah, yang bener?
2: Iya bener.
3: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
2: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
3: Ya ampun, dari media sosial.
2: Iya.
3: Emang kamu kenal siapa yang share?
2: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
3: Kamu juga ikutan share?
2: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
4: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
5: Saring sebelum sharing.

Prada FM, teman-teman pegang tahu Prada, selamat pagi dan semangat pagi di Spada, selamat pagi tahu Prada untuk edisi pagi hari ini menemani kamu. Barang ini di Prada FM edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026 tahun Prada ya. Aku bakal nemenin kamu di Spada sampai jam 10 pagi nanti. Jadi buat tahun Prada kita seru-seruan bareng juga untuk update beberapa informasi terbaru, cerita-cerita, sharing dan hal-hal lainnya menemani pagi Rabu kamu bareng Edo di Prada.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produa_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
3: Iya Mut, diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
2: Bukannya gak boleh main Rin, tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
3: Iya sih, kadang kalau udah larut obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
2: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
3: Bener juga kamu, selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
2: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.

Radio FM, teman-teman yang bertanggung Radio FM, masih berada di Sipada untuk edisi pagi hari ini ya. Tubuh sehat nggak cukup cuma dengan asupan nutrisi seimbang, teman-teman Radio. Kamu tetap perlu olahraga rutin ya, dan menurut studi ada beberapa jenis olahraga tertentu yang menyehatkan sekaligus menambah angka harapan hidup sampai 5 tahun ya. Keinginan untuk berumur panjang ternyata nggak lagi sebatas lagu yang dinyanyikan setiap perayaan ulang tahun ya. Sebuah studi mengungkapkan peningkatan angka harapan hidup pada mereka yang rutin melakukan olahraga tertentu. Seperti dilansir dari Healthy dan Bettner, pakar Blue Zone lewat akun Instagramnya berbagi soal Copenhagen City Heart Study yang diluncurkan di 1991 dan berlangsung hingga 2017. Selama 25 tahun, studi melacak ke tingkat kesehatan dan kematian pada 8.577 peserta. Di 2018, Mayo Clinic menerbitkan temuan utama pada riset, yang mana peneliti sebenarnya membandingkan tingkat kematian peserta di antara kelompok yang kurang aktif ya. Selain itu, mereka juga menemukan peningkatan angka harapan hidup pada orang yang rutin berolahraga. Apa aja sih jenis-jenis olahraganya ya, teman-teman Pro 2 kira-kira?

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Yah, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
4: Pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
5: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
4: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
5: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
6: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
5: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
7: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

aku atau siapapun, itu keputusan kamu.

di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado Ancika ya, dari Ariel Noah. Kita masih ngobrolin seputar studi yang menyatakan olahraga, beberapa olahraga bisa menaikkan harapan hidup sampai 5 tahun ya, teman Prado. Karena tadi selama 25 tahun studi melacak tingkat kesehatan dan kematian pada 8.577 peserta. Di 2018 Mayo Clinic juga menerbitkan temuan utama pada riset tersebut. Peneliti sebenarnya membandingkan tingkat kematian peserta di antara kelompok yang kurang aktif ya. Selain itu juga mereka menemukan peningkatan angka harapan hidup pada orang yang rutin berolahraga, dan tiap jenis olahraga mampu menambah angka harapan hidup hingga beberapa tahun, bahkan ada yang di atas 5 tahun. Teman Pro 2 ya. Nah, beberapa di antaranya ada tenis yakni 9,7 tahun, badminton 6,2 tahun, sepak bola 4,7 tahun, bersepeda 3,7 tahun, berenang 3,4 tahun, jogging 3,2 tahun, dan senam 3,1 tahun, serta aktivitas klub kesehatan 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Dan Buettner berpendapat olahraga ini mampu menambahkan angka harapan hidup sebab orang berkesempatan menjadi bagian dari tim sehingga mampu mengatasi kesepian. Menurut studi yang pernah ada sebelumnya, kesepian berkontribusi pada kematian atau penurunan angka harapan hidup, nomor 2.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request time di Pro 2.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
3: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
2: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
4: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

Prada FM, teman-teman pegang utama Prada FM masih berada di Sepadan untuk edisi pagi hari ini. Terkait studi olahraga yang bisa menaikkan harapan hidup sampai 5 tahun, ternyata ada kaitannya dengan keterlibatan tim ya teman-teman Prada FM, atau mampu mengatasi kesepian bagi tiap individu gitu teman-teman. Dan menurut studi yang pernah ada sebelumnya, memang kesepian berkontribusi pada kematian atau penurunan angka harapan hidup ya ternyata teman-teman Pradua. Nah, sementara itu Kementerian Kesehatan RI mengingatkan agar tubuh selalu aktif lewat olahraga atau aktivitas fisik. Mengutip dari laman Kemenkes RI, aktivitas fisik adalah segala sesuatu yang menggerakkan tubuh dan membakar kalori ya teman-teman Pradua. Dan hal ini bisa berarti aktivitas jalan kaki, menaiki tangga, dan peregangan. Kamu disarankan juga untuk berolahraga atau melakukan aktivitas fisik selama 150 menit per minggu atau sekitar 75 menit dengan latihan aerobik berat. Aktivitas fisik yang dilakukan pun juga disarankan gak dalam intensitas yang sama ya. Intensitas olahraga perlu ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Dan aktivitas fisik dengan intensitas sedang, misalnya jalan cepat, renang, menari, berkebun, tenis, lalu bersepeda, yang mana kecepatannya kurang dari 15 km per jam. Sementara itu, aktivitas fisik berat meliputi hiking dengan membawa tas yang berat, lari, zumba, tenis, dan juga lompat tali.

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Intermezzo.
2: Dok, lama nggak ketemu. Kos di mana sekarang?
3: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
2: Mantap. Sebulannya berapa?
3: 30 hari.
1: Intermezzo.
4: Musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
3: Masa kamu nggak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
4: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
3: Makanya jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar.

di Brand FM, teman-teman Tom Predo Equipe Tuning Karnla. Setelah ini kita bakal update beberapa info lokal terbaru ya Tom Predo. Sekalian update prediksi cuaca di pagi hari dan juga hari ini di Kalimantan Selatan, sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu. Selamat pagi, semangat pagi juga buat Tom Predo yang baru bergabung di Sepada untuk edisi pagi hari ini ya. Ditemenin terus bareng sama Edo sampai jam 10 pagi nanti Tom Predo.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Boros amat nih nyemprotnya.
4: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
3: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
4: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
3: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
4: Maksudnya?
3: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
4: 3M plus? 5,550?
3: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
4: Oh, gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
3: Kemana?
4: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

Prada FM, teman-teman pegang utama Prada 2 masih barang ada di sepada untuk edisi pagi hari ini, teman-teman. Yang mana sempat ramai beredarnya video retakan pada badan jalan veteran kilometer 5,5 Kelurahan Sungai Lulut, Kota Banjarmasin. Ini jadi perhatian serius Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan ya, dan menindaklanjuti laporan masyarakat sejumlah anggota Komisi 3 melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Senin yang lalu. Anggota Komisi 3 DPRD Kalsel Rosehan Norbahri menilai retakan ini harus jadi perhatian serius karena menurutnya kondisi ini dapat mengindikasikan adanya persoalan struktur tanah yang berpotensi memicu longsor apabila tidak segera ditangani secara maksimal. Beliau menegaskan DPRD lebih mengutamakan penyelesaian proyek dibanding mencari pihak yang harus bertanggung jawab. Dia berharap seluruh tahapan pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik agar masyarakat yang terdampak penutupan jalan dapat kembali beraktivitas secara normal. Dan juga selain menyoroti retakan, Rosehan menyayangkan masih adanya pengendara yang nekat melintas di area proyek. Menurut beliau, kendaraan yang memasuki lokasi pekerjaan justru menghambat proses perbaikan dan mengurangi keleluasaan kontraktor. Beliau juga meminta akses jalan veteran ditutup sepenuhnya hingga seluruh pekerjaan selesai. Sementara itu, anggota DPRD Kalsel Ahmad Syarwani menilai partisipasi masyarakat juga jadi kunci kelancaran selama proses perbaikan. Beliau berharap masyarakat tetap mematuhi peraturan untuk tidak melintasi proyek tersebut agar pengerjaan segera selesai tepat waktu demi keselamatan bersama ya. Dinas PUPR Kalimantan Selatan juga memastikan ruas jalan veteran yang menghubungkan Banjarmasin dan Kabupaten Banjar ditargetkan kembali dibuka di 10 Agustus mendatang. Kepala Seksi Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kalsel, Misna Utri Wiharti, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengumumkan penutupan akses jalan veteran selama 30 hari melalui berbagai media sosial. Meskipun begitu, pada kenyataannya tahun Pro 2 masih ada warga yang tetap melintas ya karena diduga kepadatan jalur alternatif. Lebih lanjut, Komisi 3 juga mendorong pengamanan lokasi proyek diperkuat dengan melibatkan kepolisian, BPBD, serta masyarakat sekitar. Langkah ini juga dinilai penting untuk mencegah kendaraan maupun warga memasuki kawasan proyek sebelum dinyatakan aman untuk digunakan.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
2: Yakin, Din?
3: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
2: Bener ya?
3: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
4: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Di Prado FM, teman-teman Prado, sekarang saatnya info cuaca edisi kali ini yang kita kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan untuk seluruh wilayah Kalimantan Selatan, edisi hari ini bakal cerah. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk

akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
3: Kamu masih bersama Pro2.

di Prodo FM, teman-teman yang pertama Prodo masih bareng ada di Sepada untuk edisi pagi hari ini ya teman-teman. Kita kabarin lagi untuk info lokal terbaru. Salah satunya dari kabar pemerintah Kota Banjarbaru yang menggelar apel siaga bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan Kota Banjarbaru tahun 2026 di lapangan Dr. Murjani Banjarbaru Selasa 4 Agustus kemarin ya. Dan apel ini dihadiri Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni bersama jajaran pemerintah daerah dan unsur terkait. Apel siaga menjadi langkah memperkuat kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi potensi karhutla dan juga kekeringan selama musim kemarau. Yang mana dalam amanat wali kota Banjarbaru yang dibacakan sekretaris daerah disampaikan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Dan pemerintah Kota Banjarbaru juga telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla ya, serta kekeringan tahun 2026 sebagai langkah antisipatif. Dengan status ini, seluruh sumber daya, personil, peralatan, dan mekanisme penanganan diharapkan dapat digerakkan secara cepat, terpadu, dan juga efektif apabila diperlukan. Ditekankan juga pentingnya mengedepankan upaya pencegahan, diantaranya meningkatkan patroli di wilayah rawan, melakukan pemantauan secara berkala, memperkuat koordinasi antar instansi, dan juga memastikan setiap informasi mengenai titik api segera ditindaklanjuti. Juga dihimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Dan juga kepedulian masyarakat jadi bagian penting ya dalam keberhasilan pengendalian bencana. Dan juga diajak seluruh unsur untuk memperkuat gotong royong dan kerjasama dalam menghadapi bencana, yang mana dengan kondisi yang baik, komunikasi efektif serta dukungan masyarakat, Banjarbaru diharapkan mampu menghadapi musim kemarau dengan lebih siap dan juga tangguh.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
3: Benar itu.
2: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
3: Betul.
2: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
4: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
2: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
4: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.